0: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak, Mak.
1: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin tokter.
1: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau pereda stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
3: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak?
3: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal

0: peserta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang jalan

0: Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah,

0: Pascasarjana Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2 Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP kuliah, beasiswa kader yayasan, beasiswa kader desa, dan beasiswa full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1, dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
1: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1 0822 1122 4420 atau admin 2 0852 3151 5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk, Ita Hining Radio.
4: Halo, Rek. Aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku, Rek, selalu ngrungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali, Rek, ngrungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu, Rek.
5: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
6: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sane terkini.
7: Indonesia masih terus dengar radio.
8: Citra Kopi Dangdut. Awali

Iya, masih bersama Bang J di ruang dengar sahabat Citra di program Citra Kopi Dangdutnya. Wali pagi dengan Happy Agarilo Selte, sehat segar semangat. Sahabat Citra, tadi sudah Bang jadikan lagu-lagu di ruang dengar sahabat Citra menemani aktivitas, menghibur dan juga menyemangati untuk sahabat Citra di aktivitas paginya. Ya Bang Jo, selamat pagi saja untuk sahabat Citra khususnya ada di kawasan Kabupaten Musirawas, Kabupaten Musirawas Utara, Rejang Lebong, Patlawang, Curup, Bengkulu gitu kan. Kemudian juga yang ada di kawasan Musi Banyu Asin, Lahat, Pagar Alam, Muara Enim, pokoknya yang mendapatkan jaringan atau daya jangkau Radio Citra FM Blue Linggau di pagi hari ini. Ya, untuk segmen kali ini kembali Bang Jo akan sapa-sapa di via telepon bagi sahabat Citra. Silakan di 0733451977 bagi sahabat Citra yang ingin disapa-sapa.

0: Ya, tadi via telepon ada siapa sahabat Citra? Halo, Citra Kopi yang ditegari Luselte.
1: Kembali pagi dengan happy, akhirnya Luselte saya tegar semangat.
0: Semangat, ada Mbak Kus ya, kawasan Tugu Sempurna.
1: Iya, gimana kabarnya Mas Kus?
0: Baik, alhamdulillah ya, Mbak Kus sendiri bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, pagi-pagi langsung rapatkan barisan di Radio Citra pokoknya ya.
1: Iya, untung aku langsung masuk.
0: Mau ditemani lagu apa ini Mbak Kus?
1: Lagunya dari Sakinah
0: ya. Sakinah dari Rita Sugiarto enggak ada nih Mbak Kus.
1: Ya,
0: enggak ada.
1: Itu dari Lewaldi aja, Maggie Z, Susah Hati.
0: Maggie Z?
1: Ya.
0: Susah Hati ya.
1: Ada kali.
0: Enggak ada juga. Kita kalau lagu dangdut
1: dari koplo-koplo itu kan.
0: Iya, kalau lagu dangdutnya ini mulai dari tahun 2019 Mbak Kus.
1: Sekarang ya. Yang baru ya.
0: Ada nih ya.
1: Udah dari
0: Selvi Yama
1: aja.
0: Selvi Yama aja. Oke.
1: Okay. Ya, apa ada tiada apa itu?
0: Selvi Yama. Oke, okay, sebentar ya.
1: Iya, iya.
0: Selvi Yama, apa ada kamu ya? Lupa deh Bang Jai.
1: Ya yang ada gitu.
0: Nanti diputerin ya. Sebentar Bang Jai cek dulu apa judulnya ya. Selvi Yama ini Bang Jai tawarin ya. Ada Berkali-Kali, ada Firasat, ada Anugerah Cinta, Seindah Surga, kemudian ada Bidadari Cinta, ada yang Menuntun Rindu, Seraya Bukan Selembar Tisu, ada Tak Pantas, ada Mati Rasa. Nah,
1: Mati Rasa aja Mas.
0: Oke, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja Mbak Kus?
1: Untuk Ibu Deni Pak Tri, ada Mbak Wisyanti, Bu Junaidi, ada Mas Depan, Mas Reman, Barini, Mas Wahyu, ada Mbak Novi, Mbak Mama Isla, Mas Muhyiddin, Mama Angel, Mbak Armayuwani, Mama Nugra, ada Mbak Ida, ada Mbak Armayuwani, udah tadi, Mbak Revandi, Bunda Fitri, Bunda Kiki, Mbak Putri, Sulaiman, Mbak Lina, Bunda Kiki, Bunda Fitri, Mbak Suwanti, Mbak Ria Tommy, Mbak Ira Nadia, Mbak Herawati, Mbak Putri, Mbak Lawang. Untuk masnya nih, Bang Harmono, Mas Amturi, Mas Wahyu, Mas April, Bang April, Mas Aladin, Mas Arifullah, Mas Hartanto, Mas Putra Empat Lawang, Mas Amturi Uga, Mas Solihin, Lehu, Bang Aini, Bang Wada, Bang Marlak, Bang Jonki, Bang Jon Baca, Bang Heri Cinta Damai, Bang Anwar, Bang Sukir, Bang Awi, Bang Yanta, di Pasida, Pak Epi Apur, Pak Alia, tinggal dikit ya, Pak Amir, Pak Sugianto, Pak Rohidi, Pak Yanto, Pak Yana, Pak Ogel, Ayah Arsel, Pak Mit, Bang Lis, Bapak Elmi, Bapak Vanessa, Bapak Rio. Udah itu aja Mas.
0: Itu aja, spesialnya buat siapa?
1: Spesialnya buat keluarga aku, semoga saya selalu.
0: Amin.
1: Oh ya Mbak Fina, kapan Mbak Utri udah ya tadi ya? Mbak Fina, Mas Fides, semoga saya selalu keluarga.
0: Amin.
1: Makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mbak Kus kawasan Tugu Sempurna yang sudah bergabung dengan menyapa. Kita sapa lagi. Halo, Citra Kopi yang ditagari Lusilti. Ya sudah. Ada Pak Yanto ya kawasan Waterfall.
2: Iya, betul sekali.
0: Iya, udah mangkal aja nih suaranya ya.
2: Terdengar ya.
0: Apa?
2: Pagi-pagi lah berangkat.
0: Wah, luar biasa. Betul.
2: Kurang angin.
0: Kita mah bukan kurang angin, kurang saweran ini. Ya, Pak Yanto mau ditemani lagu apa ini, Pak Yanto?
2: Lagunya dari siapa ya? Dari Sodik aja lah.
0: Sodik?
2: Iya, yang Syahdu. Koplo.
0: Syahdu ya, Syahdu. Syahdu yeah. Dari Sodik. Nanti diputerin ya. Salam samanya buat siapa saja. Spesialnya ada buat siapa?
2: Spesialnya buat Pak Bayajalah. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki, selalu
0: Oke, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada Pak Yanto, kawasan Waterfang, yang sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa lagi sahabat Citra. Halo, Citra Kopi dan Duta Gari Lusilti. Segar semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri Empat Lawang.
3: Iya dong, apa kabar Pak?
0: Baik, alhamdulillah. Sedang apa aktivitas Putri?
3: Lagi nelpon Bang Jai, sambil sarapan.
0: Oh, sambil sarapan. Kalau nelpon Bang Jai mah udah pasti tahu kalau itu aktivitasnya ya kan.
3: Iya.
0: Ya Putri, mau ditemani lagu apa nih Putri?
3: Tamu Malam Minggu Bella.
0: Tamu Malam Minggu siapakah dia? Tamu Malam Minggu nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
3: Sapanya yang ketemu buat yang sampal Mas, Mbak Sus. Mas Hartantar masuk
0: belum? Belum, belum, belum masuk dia.
3: Ya Mas Hartantar, semoga sehat selalu. Mama Inge, Mas Wahidah, Mas Awadi, Mas Toy, Bindianti, Mama Inge, Mama Depan, semuanya aja sampai.
0: Semuanya aja. Spesialnya ada buat siapa?
3: Spesialnya buat
0: Kak Tato,
3: semoga
0: sehat selalu. Baik, terima kasih banyak buat seseorang di sana ya.
3: Hai.
0: Oke, terima kasih Putri ya.
3: Ya.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Putri Empat Lawang ya, Mas Artanto tuh dispesialin kan Mas Artanto ya. Senggol-senggol tuh naik lah Mas Artanto. Kita sapa lagi. Halo Citra Kopi dan Duta Gari Lusilti.
2: Kita bilang tuh agar Lusilti segar semangat.
0: Awali pagi dengan happy agar Lusilti sehat segar semangat. Ada Pak Yono, kawasan Trikarya. Pak Yono.
2: Ya.
0: Sedang apa aktivitasnya Pak Yono?
2: Sedang minum teh manis.
0: Wah, teh manis ya. Minum teh manisnya ngeliat Bang Jai.
2: Ya, bukan kopi jambu, teh manis.
0: Wah, teh manis enggak apa-apalah. Lebih enak lagi teh tawar tuh yang anget-anget ya. Ngurangin gula. Ngurangin gula soalnya Pak Yono udah terlalu manis.
2: Iya
0: deh Pak Yono, mau ditemani lagu apa berhubung waktunya udah mepet ini?
2: Lagunya kalau sakit hati apa Pak?
0: Sakit hati?
2: Ya.
0: Sakit hatiku gitu ya, bukan ya? Nanti diputerin ya sakit hati ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
2: Salamnya fotokopinya Mbak Pus aja lah.
0: Oke, itu aja.
2: Mbak, anu ini spesial untuk Putri besok. Mau datang gak ini ke Mbak?
0: Ditunggu ya Putri ya.
2: Mungkin bisa ketemu Wangi lah.
0: Insya Allah, diusahakan harus ketemu sebenarnya ya.
2: Iya kan, hari Minggu itu kita ketemuan di Mataram,
0: iya.
2: Di Wonokerto.
0: Karena niat baik itu harus diutarakan gitu lah.
2: Ya, betul.
0: Baik, terima kasih banyak ya Pak Yono
2: kita
0: ya.
2: Kita ketemu besok.
0: Amin, insya Allah.
2: Yang penting datang.
0: Betul sekali, terima kasih banyak ya Pak Yono. Oke, ya.
2: Kembali, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Yono yang sudah bergabung dan menyapa saya selalu. Pokoknya untuk Pak Yono sekeluarga di kawasan Trikarya. Ya, Pak Amir, jangan lupa Pak Amir ya besok ya. Pak Amir izin katanya ya. Ya, terima kasih banyak pokoknya Pak Amir Sukadiana yang sudah bergabung sih sebagai penelpon kedua tadi pagi-pagi ya. Mengkonfirmasi besok nggak bisa hadir nggak apa-apa. Yang penting yang lain bisa hadir gitu kan. Pokoknya hadir besok di rumahnya Mas Syarif ya di kawasan Sukomulyo, sahabat Citra. Ya udah kalau gitu sahabat Citra, Bang Jason pamit untuk edisi kali ini di program Citra Kopi dan Duitnya. Tapi jangan lupa setelah ini masih ada program berikutnya. So stay enjoy bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Lebih dekat di hati, lebih dahsyat mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sampai jumpa.

0: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
1: Iki lo mas mui lo panggang wakon aku tuku obat regane larang-larang. Regane pitulikur, orang enek lo sing cocok karo hipertensi ini mas muki.
0: Oh ala mbak, mbak, tak kira enek opo. Ikinyo jajalan wis ake sing cocok karo agarul serbadring, bahane yo alami, khasiatek istimewa.
1: Ya wes, iki bapak eyo, gaya mas mu? Agarilu Serbadring, bestseller Agarilu series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek.

0: Desa Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS Kesehatan.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya, Bu, sebentar.
1: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
1: Sabar, Pak. Coba minum ini.
2: Apa ini, Bu?
1: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baka bernama surga harus memiliki etos

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Pop Indonesia. Hits lagunya menggelegar semangatnya.

0: Pak, Pak, sini dulu, Pak.
1: Iya, ngapa, Bu?
0: Kok muka ibu ketengokan lebih cepat tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat, sama bentek-bentek juga.
1: Oh, Ibu, Ibu juga sih. Galak Ego pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang Ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
0: Aduh, Pak, cak mano ini? Kira-kira ada dak skincare yang pacak buat muka ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
1: Tenang-tenang, ibu dak usah khawatir dulu. Coba ibu pakai MB Skin, yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
0: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
1: Ibu nih dak update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
0: Oh, cak itu Pak ya. Sudahlah, biasa kita borong BM Beskinnya.
2: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda. Yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda.
3: Nah, udah, jangan makan jeruan. Ingat usia lo.
4: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lo.
3: Morinda? Siapa lagi Morinda?
4: Ini lo Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
3: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi lo Pak, bisa ya Pak ya?
4: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
3: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart First Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart First Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Halo,
2: sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etama Premium dibuat dari susu kambing Etama murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Sewe Citra menciptakan tentang ketulusan seseorang dalam merelakan kepergiannya gitu ya, dan kepergian kekasihnya yang mungkin menjadi sebuah kejadian yang sangat memilukan dan memukul perasaan. Tapi sahabat Citra, dalam lagu ini memilih untuk menyimpan semua memori bersama sebagai kenangan paling berharga dalam hidupnya. Ya sahabat Citra, kenangan terindah dari Samsons. Ini lagunya keren banget ya, dengan arti-arti yang mengandung makna soal cinta. Waduh. Ya, jadi selain soal cinta, sahabat Citra, lagu ini juga menggambarkan tentang penerimaan dan keikhlasan, kenangan yang abadi, dan fakta unik dari penciptaan sebuah insan gitu ya, sehingga saling memiliki ketertarikan baik seorang laki-laki ataupun perempuan. Sampai jantung tak berdetak selama itu pun. Ya sahabat Citra, Bam Samson tentunya mewarnai ruang dengar kita di pagi hari ini. Dan tentunya sahabat Citra, tahu gak sih bahwa Bam Samson juga akan hadir di kota Lubuk Linggau pada akhir bulan ini. Nah, yang belum update soal informasinya nih, Bang J sampaikan ya sahabat Citra ya. Untuk sahabat Citra semuanya, pokoknya bersiap-siap saja. Kita bernostalgia bersama Timeless Project Tour yang akan hadir di kota Lubuk Linggau pada akhir bulan ini. Dan tentunya seperti yang Bang J sampaikan tadi, akan menghadirkan artis ternama yaitu Bam Samson yang akan menyanyikan lagu-lagu terbaiknya di era kenangan terindah nostalgia tahun 2000-an. Ya, selain itu sahabat Citra, acara ini juga dimeriahkan oleh penampilan yang keren, yang kece, yang luar biasa juga tentunya oleh artis-artis lokal dari kota Lubuk Linggau. Dan juga akan ada radio box announcer, ada tarot, ada door prize, dan juga ada best dress code yang nanti akan diselenggarakan di sana. Nah, untuk tanggalnya lebih tepatnya sahabat Citra, silakan dicatat pada tanggal 31 Juli 2026 dan lokasinya adalah di Sai Story dan Kings Cafe Lubuk Linggau. Ya pokoknya kalau udah nostalgia tahun 2000-an sahabat Citra, itu semuanya kece-kece banget dan keren-keren banget ya. Apalagi kalau lagu-lagu tahun 2000-an kita dengarkan secara bersama, dan salah satunya tadi ada Bam Samson, kenangan terindah.

Ya sahabat Cika, pernah gak sih bermimpi dengan sesuatu hal, bahkan mengharapkan dengan sesuatu hal yang mungkin indah di depan sana, dan saat ini masih diperjuangkan untuk mencapai suatu keindahan tersebut? Tapi terkadang ya, namanya usaha tidak sesuai dengan realita, kadang dibenturkan dengan realita yang cukup berat, kadang juga banyak penghalangan dan rintangan sahabat Cika yang harus dilalui. Namanya suatu keindahan di masa yang akan datang atau yang di depan mata pun sekalian, itu pasti dibutuhkan yang namanya perjuangan. Tidak ada yang namanya instan kecuali mie ya. Mie aja yang namanya instan itu harus dimasak dulu ya kan, harus diaduk dulu, harus dicampurin sama bumbunya dulu sahabat Citra. Jadi yang benar-benar instan banget itu gak ada ya, apalagi kita berharap suatu keindahan, suatu kesuksesan di masa yang akan datang. Tapi terkadang ya sahabat Citra, semuanya tidak sesuai dengan ekspektasi. Terkadang kita juga harus kecewa menerima realita dan kenyataan, karena sesuatu hal yang ingin kita dapatkan justru ya tidak pernah kita dapatkan. Dan terkadang juga suatu hal yang kita perjuangkan tidak pernah mendapatkan yang namanya keberhasilan. Nah kalau itu semuanya sudah terjadi sahabat Citra, ya cukup sabar saja, introspeksi diri dan berjuang lagi. Dan apabila semuanya tetap gagal, maka jangan lupa dengan lagu Bondan satu ini sahabat Citra.

Ya, semuanya kan baik-baik saja sahabat Citra Dabun dan Prakoso di Anvetuble. Keren banget lagunya ya. Ini seolah-olah diterpa dengan realita yang kadang-kadang tidak sesuai rencana, tapi ya udah kita bilang ya sudahlah gitu sahabat Citra. Ya memang seperti itulah realita dalam hidup sahabat Citra ya. Kadang-kadang suatu hal yang kita usahakan tidak tentu membuahkan keberhasilan. Dan kadang-kadang suatu hal yang tidak kita harapkan justru itu yang tentunya kita dapatkan. Ya tergantung cara bersyukurnya juga. Dan tergantung sahabat Citra dengan apa yang Tuhan berikan. Jadi apapun yang saat ini kita miliki ya, yang penting kita lakukan yang terbaik saja sahabat Citra. Barangkali yang saat ini kita miliki itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Selama itu pun aku mampu. Yeah, pokoknya nostalgia ini lintas generasi ya sahabat Citra ya, pop Indonesia yang luar biasa. Lagu-lagu terupdate terbaru di tahun 2026 semuanya ada, tapi Bang C juga hadirkan lagu-lagu kenangan terindah di era tahun 2000-an spesial untuk sahabat Citra semuanya. Dan silakan untuk sahabat Citra yang mau bergabung mungkin silakan di 0733451977 spesial untuk sahabat Citra semua di pagi hari ini yang masih merapat dan masih stay enjoy bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Sahabat Citra, dalam hidup terkadang kita harus melakukan yang terbaik. Buat siapa sih? Buat orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama buat orang-orang yang kita sayangi. Kenapa kok harus lakukan yang terbaik? Kadang-kadang ya suatu hal yang tidak kita duga bisa saja terjadi kapan saja. Kita nggak tahu sahabat Citra kapan dia akan pergi dan kapan dia akan datang kembali. Dan kita nggak akan tahu usia sebagaimana mestinya yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tidak ada suatu hal yang bisa kita pastikan sahabat Citra untuk masa depan. Jadi yang penting hari ini kita nikmati setiap langkah, setiap detiknya dan setiap waktu yang bergulir. Terutama bersama orang-orang yang kita sayangi sahabat Citra. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih menghargai waktu bersama dengannya. Dan supaya apa? Supaya tidak terjadi sebuah penyesalan seperti lagu berikut ini. So stay jay, ada Enal, sesi potret.

0: untuk ditinggalkan oleh orang yang kita cinta. Ya, untuk sahabat Cira di program Citra Pop Indonesia, di segmen ini kembali Bang Jaga sapa-sapa, silakan di 0733451977 bagi sahabat Citra ya. Stay enjoy, tetap rapatkan barisan tentunya di gelombang 102,6 Citra FM Lubuk Lingga. Ya, Bang Jaga mengajak semuanya untuk bernostalgia lintas generasi, boleh lagu terbaru yang lagi viral di tahun 2026, boleh juga lagu-lagu lawas ya tahun 2000-an, spesial untuk sahabat Citra di program Citra Pop Indonesia. Ditemani juga dengan cuaca yang hari ini, kalau Bang Jel lihat ya, kota Lubuk Linggau masih diselimuti mendung, tapi potensi panas ada, karena tadi sempat ya, sempat sedikit panas, tapi mendung lagi. Yang penting untuk aktivitas di hari ini, semangat, itulah yang penting ya. Nggak ada kata lain selain semangat, semangat dan semangat, itu yang luar biasa ya. Kalau kita nggak semangat, aktivitas kita itu nggak akan tertata, nggak akan apa ya, nggak akan selesai sesuai dengan target atau sesuai dengan yang sudah direncanakan, sahabat Citra. Ya, dalam dunia kerja emang seperti itu sih sahabat Citra ya. Jadi semuanya harus termanajemen dengan baik atau diatur dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik mungkin. Kita akan sapa di via telepon, ada siapa ini yang sudah merapatkan barisan di via teleponnya. Halo, Citra Pop Indonesia.
1: Pop Indonesia. Cikgu 261 langkuat.
0: Beda lah, hits lagunya menggelegar semangat.
1: Oh, hits lagunya menggelegar semangat. Iya, selamat sekali. Pagi Bang Sijai.
0: Selamat pagi kembali, ada Mas Wahyu Jahid.
1: Iya,
0: ya,
1: betul, yang selalu standby mendengarkan dari tadi.
0: Wah, luar biasa ya, selalu setia standby.
1: Karena
0: ya,
1: kan di rumah kita.
0: Ah.
1: Awas ya, harus bawa.
0: Betul ya. Kalau di rumah aja jadi standby terus ya kan?
1: Hibur aja itulah. Betul.
0: Iya. Mau dengerin lagu apa ini program Citra Pop Indonesia?
1: Citra Pop Indonesia mau denger lagu.
0: Lagu-lagu lama juga ada nih, tahun 2000-an nih.
1: Boleh ya?
0: Boleh dong. Ya apa?
1: Dari siapa? Sebelum hujan.
0: Oh, itu mah lagu baru ya. Dari Dita. Iya, enggak apa-apa. Sedia aku sebelum hujan ya.
1: Betul.
0: Nanti diputerin ya.
1: Oke, siap.
0: Ya udah, salam-salamnya buat siapa saja?
1: Salam sapanya buat Pak Roydi, apa kabar? Ya. Udah lama enggak mampir nih. Buat Kang Harmono ya, Mas Aladin, Mas Ape, Mbak Mis. Mas Adi lalu ya, Mas Abdul juga, Mbak Kardis di sini ini yang udah lama juga nih. Mbak ini Mbak Gus, Pak Yononya juga.
0: Mm-hmm.
1: Mas Aditnya, Mama Isra juga, Mas Hasan juga semuanya, selamat pagi. Mm-hmm. Buat Bang Tijai sehat selalu. Kapan-kapan kalau main kesini mampir.
0: Aman lah pokoknya.
1: Kita minum teh.
0: Nah, kita minum teh sama jahit baju, jahit celana ya.
1: Kan belum pernah Bang jahit apa minum teh di sini.
0: Ya pernah lah, waktu itu pernah sekali.
1: Lupa kita.
0: Pas apa itu ya, pernah sekali kalau nggak salah.
1: Oke lah, pokoknya masih selalu ya Bang Jaya.
0: Baik, terima kasih banyak ya.
1: Insyaallah bisa ketemu lagi.
0: Ya, amin.
1: Itu Bang Ujai, pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mas Wahyu yang sudah bergabung dan menyapa di kawasan Kidua Wonorejo ya. Nostalgia banget, tapi lagunya mintanya It Gitev tuh. Sedih Aku Sebelum Hujan, itu lagu yang dirilis di tahun 2026 awal ya sahabat Citra ya. Tapi gak apa-apa, itulah program Citra Pop Indonesia, itu lintas generasi seperti yang Bang Jay katakan. Jadi boleh lagu lama tahun 2000-an tuh yang lagi viral-viral tahun 2000-an, seperti lagu dari Peter Pan gitu kan. Pada saat itu juga ada Kangen Band, seperti itu sahabat Citra ya. Bisa lah, pokoknya aman lah buat sahabat Citra semuanya. Kita sapa lagi ya, halo Citra Pop Indonesia.
1: Itu lagunya
0: menggelegar semangatnya.
1: Menggelegar semangatnya ya.
0: Dengan Mas Wahyu lagi suaranya ya.
1: Wah, ini dengan Bang Sumarno.
0: Mas Sumarno kawasan Blumai ya, suaranya mirip sekali soalnya ya. Mas Sumarno.
2: Ya.
0: Sedang apa aktivitas Mas?
2: Biasa, lagi di kolam.
0: Oh, lagi di kolam aja. Cuaca bagaimana di kawasan Blumai?
2: Alhamdulillah Kak. Cerah mendung
0: ya. Ini emang agak cerah mendung nih. Dibilang cerah dia mendung, dibilang mendung dia agak cerah. Mau ditemani lagu apa ini? Lagu terbaru atau tahun 2000-an?

0: Dari Wali, Bang.
1: Dari Wali, Bang, saya tawarin ya. Dari Wali, Wali. Kalau mau nostalgia sih lagu-lagu tahun 2000-an gitu kan. Tapi kalau mau yang baru juga enggak apa-apa. Dari Wali nih banyak nih. Sebentar, banyak banget ini. Aduh, yang mana ya? Nah, ada nih Bang J tawarin yang tahun 2000-an ya. Ada Jamin Rasaku, kemudian ada Harga Diri, ada Emang Dasar, ada Egokah, ada Dik, ada Cinta Itu Amanah, ada Abatasa juga, ada Takkan Pisah, ada juga Baik-Baik Sayang, ada Yang juga, ada Si Udin Bertanya, Nenekku Pahlawanku, Egokah Aku, ada Tinggal Kawin, nah ada Cari Berkah, Cari Jodoh. Nah yang mana nih, banyak banget nih. Aku Bukan Bang Toyib juga
0: baik-baik
1: ada.
0: Baik-Baik Sayang aja lah Bang Jai.
1: Baik-Baik Sayang ya, baik, nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
0: Buat Mas Wahyu dari tadi itu. Ada Tantulo, ada Harmono, ada Mbak Kus, Mbak Tini, Mbak Marmi, lagi ya Batmu, Parepan,
1: ya.
0: Ini lagi minum teh belum habis, jadi kan pikir saya ini belum full, Bang Jai.
1: Harusnya ngopi dulu itu berarti. Jangan ngeteh dulu tadi. Ya deh, terima kasih banyak ini Mas Marno ya.
0: Buat Bang Jai kalau main tempat itu, Mas Wahyu jahit itu pakai celana bolong, Bang.
1: Oh iya, biar sengaja dijahitin nanti ya. Tapi Bang Jai kesana pakai celana bolong terus sih.
0: Iya, tapi ini agak disobekin dikit.
1: Oh, disobekin. Kalau celana bolong, Mas, semua celana bolong makanya kan. Maksudnya pakai celana yang sobek gitu ya.
0: Kalau bolong sih memang udah bolong.
1: Ya makanya tadi Bang Jai kesana pakai celana bolong terus sih, alhamdulillah ya. Tapi nggak pernah pakai celana sobek gitu.
0: Ya yang disobekin dikit kantongnya.
1: Ya disobekin dikit kantongnya ya. Tapi kantongnya udah sobek semua, gimana coba? Ya udah ya.
0: Buat Bang Jai nya semoga selalu sehat, siaran terus.
1: Amin, aman lah pokoknya ya, sehat selalu pokoknya.
0: Selamat Bang Jai ya.
1: Yo, terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, ada Mas Sumardo tadi di kawasan Blumai yang sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa untuk di via teleponnya? Halo Citra Pop Indonesia.
2: Indonesia
1: menilangi
2: semua
1: pop, gimana? Apa-apa. It's lagunya menggelegar semangatnya.
2: Pasti menggelegar semangatnya.
1: Iya, Pak Yono. Trikarya.
2: Jalan-jalan di rumah, jadi awal itu paspornya belum hafal.
1: Belum hafal ya, makanya sekarang rapatkan terus barisan ya. Coba, kurang enak apa coba? Pagi. Pagi diajak koploan ya kan? Agak siang dikit diajak nostalgia nih sama pop Indonesia, ya kan? Habis ini diajak dangdutan. Habis dangdutan diajak campur sarian. Wah, kurang enak apa bersama Radio Citra ya kan? Apalagi kalau bersama Bang Jai, pokoknya selalu setia ya.
2: Karaokean.
1: Aduh, kalau Bang Jai enggak sampai ke program itu ya.
2: Iya,
1: karena kan cuma pagi doang Bang Jai ya. Ya, Pak Yono sendiri apa ada temannya di rumah?
2: Lagi motong kayu.
1: Motong kayu, abis itu pencairan deh.
2: Tapi kalau Wahyu Jai sama Pak Sumarno tadi, anu ya, minum teh.
1: Iya, minum teh. Kalau Pak Yono emang apa?
2: Kalau minum teh, kalau aku itu anu apa tuh kelolokan cerewone. Jadi ya, kalau minum air teh gitu. Manis ya mungkin nggak kelolotan. Kalau minum teh itu kelolotan.
1: Oh gitu. Jadi minum teh manis gitu ya. Minum air teh manis gitu ya.
2: Iya, minum
1: teh. Masuk akal ya.
2: Biasanya Wahyu Jai ini tuh merutu ini kalau diomong.
1: Tapi kan biasanya Pak Yono kan sukanya susu hangat, gimana coba?
2: Kalau susu hangat itu kan pagi-pagi apa malam-malam itu kan dingin.
1: Oh gitu.
2: Susu hangat.
1: Oh. Kalau lagi malam dingin carinya susu anget. Wah, ini cerdas, cerdas ya.
2: Dingin-dingin bukan lo minum susu anget itu enggak akan tambah anget badan itu. Apalagi kalau susu murni. Wah.
1: Wah, ya kalau susu murni mah susu kambing atau susu sapi. Tapi kalau Bang Ji sukanya susu beruang. Nah,
2: wah,
1: neng-neng
2: susu beruang.
1: Lah, ada susu beruang. Iya, ada. Habis minum susu kita jadi beruang ya. Ya deh, Pak Yono, mau ditemani lagu apa ini, Pak Yono?
2: Lagunya anu, Bang. Bang Toyib,
1: Bang. Bang Toyib dia minta ya kan? Aku bukan Bang Toyib atau Bang Toyib?
2: Gimana?
1: Aku bukan Bang Toyib ya.
2: Iya, iya.
1: Iya, dari Wali ya.
2: Iya, iya.
1: Oke, nanti diputerin. Aku bukan Bang Toyib, spesial buat Pak Yono ya. Salam sapanya buat siapa saja, Pak Yono?
2: Salamnya untuk Pak Marno Manita sama anu Wali saya tadi. Besok lagi jangan minum teh ya.
1: Besok kita minum es besok ya. Besok minum es, besok jangan lupa.
2: Ya, kalau besok kan minum es di tempat Mas Are. Jadi minum teh lagi ya.
1: Iya, makanya besok kita minum es ya. Esnya Mas Syarif.
2: Ya, itu ada persiapan Mas Are itu es.
1: Biar agak dingin ya. Yang hari ini hatinya panas, sengaja kita panasin biar besok jadi dingin.
2: Iya, iya, jangan lupa yang mendengarkan Radio Citra besok. Betul. Kita ketemu di tempat Mas Are.
1: Betul sekali. Dan jangan nunggu di telepon ya, karena kita mengundangnya melalui radio ya, Pak Yono ya.
2: Iya, kalau ada berita di radio itulah kita berangkat. Mau tahu itu.
1: Betul.
2: Wajah-wajahnya.
1: Iya, kalau mau di telepon.
2: Tahu hidungnya siapa?
1: Karena
2: berangkat kita tahu dari hidungnya.
1: Iya, jadi saling kenal gitu kan. Karena kalau mau di telepon juga enggak mungkin satu-satu mau di telepon, ya kan? Ada yang enggak punya nomornya dan segala macam. Memang sengaja kita memberikan informasi melalui radio, ya kan?
2: Iya, yang ini sama Mama Angel sama Putri itu mau tahu wajah-wajah dari Tugu Mulyo dan besok.
1: Iya, pokoknya ditunggu ya.
2: Pokoknya ditunggu biar tahu wajah atau hidungnya itu gimana pesek.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Yono ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yono. Semangat sekali ternyata Pak Yono ya. Semangatnya wah luar biasa. Serasa pengantin baru. Kalau udah bahas persoalan susu anget, pengantin baru udah dia ya kan. Kita sapa lagi. Halo Citra Pop Indonesia.
3: Lagunya menggelegar semangatnya.
1: Menggelegar semangatnya. Waalaikumsalam. Ada Mama Depan ya.
3: Apa kabarnya Kak
1: Ujai? Sehat, baik, alhamdulillah. Bahagia selalu kalau Bang Jai ya. Walaupun sebenarnya kondisi tubuh agak gak sehat sebenarnya ya.
3: Tanya sehat gak?
1: Apa? Kantong, alhamdulillah kalau kantong gak usah ditanya ya.
3: Kantongnya sehat, besoknya ya. Mana Mama Depan?
1: Alhamdulillah kalau kantong mah alhamdulillah selalu sehat ya.
3: Berangkat ya?
1: Hah? Insya Allah, karena Bang Jai itu kan di dekat rumah ada kondangan besok ya. Pas bener dekat rumah, cuma diusahakan ya. Kalau Bang Jai itu orangnya nggak bisa janji, takutnya kalau janji nanti mengingkari ya kan. Tapi selagi bisa ya diusahakan. Selagi ada 1% kemungkinan kita usahakan gitu ya. Walaupun lebih banyak hal yang mungkin menghalang, tapi kita usahakan. Tapi Insya Allah lah, Insya Allah besok ya. Tapi nggak bisa janji. Takutnya nanti janji kita nggak tahu ya kan. Nah, masih besok soalnya. Ya deh Mama Depan.
3: Ya.
1: Mau dengerin lagu apa ini Mama Depan?
3: Kicau Mania.
1: Wah, Kicau Mania. Oke deh, Kicau Mania ya dari Indar Boy nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
3: Salam sapanya buat grup pendengar Radio Citra FM di mana saja berada. Bisa insya Allah kita ketemu lagi ya. Semoga sehat panjang umur, murah rezekinya dan kantongnya juga sehat.
1: Amin.
3: Dan juga pendengar yang ada di Kidul, Norjo dan sekitarnya, makasih udah dengerin semua itu yang nelpon ataupun yang penyiarnya. Semoga kita semua juga sehat panjang umur dan murah rezekinya. Dan Amin. Itu semuanya aja Kak Wijes.
1: Ya, spesialnya ada buat siapa?
3: Spesialnya buat Kak Jaja, moga sehat panjang umur, bisa berangkat ya.
1: Oke, terima kasih banyak ya.
3: Sudah ya.
1: Yo, terima kasih.
3: Kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Depan kawasan Ki 2 Wonorja yang sudah bergabung dan menyapa. Sahabat Citra, kalau begitu jangan kemana-mana. Nanti Bang Jai kembali lagi. Mana-mana yang aktivitas Sahabat Citra, tetap semangat dan tetap rapatkan barisan bersama Bang Jai di program Citra Pop Indonesia. Hits lagunya menggelegar semangatnya. Sebuah lagu dari Hit Gita terbaru terupdate di tahun 2026. Sedih aku sebelum hujan.

0: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
1: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
2: Cek riwayat kesehatan jika bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
3: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
0: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
4: Saya pakai Mobile JKN.
5: Saya pakai Mobile JKN.
6: Saya pakai Mobile JKN.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Kami pakai Mobile JKN.
13: BPJS Kesehatan.
14: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
15: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
14: Banyak, Nian. Aduh, S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik.

0: agroteknologi, ilmu perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya Cak Mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Kencang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

0: betul, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Monggo Pak, niki wedange.
5: Nggih Bu, suwun.
4: Napa lho Pak, kok lemes ngoten jenengan ki?
5: Iya Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis kaya tok, stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
4: Oh alah, walah. Yo najan to ngene yo panggon obat lho Pak.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarius Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, begagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Ya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar

Sobat Citra masih di program Citra Pop Indonesia Hits, lagunya menggelegar semangatnya. Tapi tidak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung acara. Sudah saatnya Bang Jason pamit di ruang dengar Sobat Citra. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Sobat Citra semuanya. Tetap rapatkan barisan di Radio Citra FM Lubuk Linggau, karena masih ada program selanjutnya yang akan menemani aktivitas Sobat Citra. So stay enjoy. Bang Jason pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu terakhir, Pop Indonesia, ada Niji, Laskar Pelangi.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita.

serta-merta. Segenap perjuangan yang kadang memerlukan darah dan air mata perlu dilakukan secara bersama dengan cara mengorganisasikannya.

0: lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program

Pendidikan Strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah.

Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa kader yayasan, beasiswa kader desa, dan beasiswa full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2, hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan. Kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1 dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman.

mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik

0: tubuhmu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum?
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Wala, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Ah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda

maupun lansia semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarose drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarose drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi agarose drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah

kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan Agarus Drop ini, di mana kolagennya

0: 102,6 Citra FM, Lubuk Linggau, sahabat Citra. Kembali menyapa dan kembali menemani sahabat Citra di program yang luar biasa. Dan saat ini berjumpa bersama Bang Jai di program Citra Gongseng Zigo 26. Sehat, tulang kuat, nendang banget. Ya sahabat Citra, rapatkan barisan hingga pukul 12 siang nanti di program Citra Gongsengnya. Kita harus bahagia ya. Pantun-pantun luar biasa akan kita dengarkan di hari ini melalui via teleponnya, serta lagu-lagu dangdut hits mulai dari tahun 2010 hingga yang terupdate di tahun 2026 akan kita nikmati secara bersama di pagi menjelang siang hari ini bersama sahabat Citra semuanya. Bisa-bisa aku mati karena selamat pagi Bang Jai ucapkan untuk sahabat Citra yang ada di kawasan Kabupaten Musirawas, yang ada di Kota Lubuk Linggau, Rejang Lebong, Curup, ya, kemudian Patlawang, Musi Banyuasin, Musirawas Utara, dan semuanya lah yang gak bisa disebutin satu persatu. Selamat pagi menjelang siang saja, dan tentunya harus bahagia hari ini dan aktivitas harus lancar tanpa ada hambatan. Kuncinya simpel sih sahabat Citra, ya awali segala aktivitas hari ini dengan apa? Dengan bismillah. Kalau udah bismillah semuanya itu terasa lebih ringan, terasa lebih tertata gitu ya. Karena kita sertakan di setiap langkah dan perjalanan kita yaitu dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bah. Keren banget sih, puitis banget hari ini. Sahabat Citra untuk Kota Lubuk Linggau di pagi menjelang siang hari ini cuaca cukup terik ya sahabat Citra ya. Panas luar biasa, beda dengan tadi pagi yang Bang Jai sempat bilang bahwa agak sedikit mendung untuk pagi tadi sahabat Citra. Tapi beranjak siang ini panas luar biasa, nggak tahu kalau sore nanti ya sahabat Citra ya. Karena sekarang juga bisa dikatakan musim-musim itulah, musim-musim udah mulai peralihan ya. Masih lama tapi musim peralihan sih bulan-bulan 9 nanti ya, September. Karena biasanya yang ujung-ujungnya ember-ember itu ya, itu tuh musim penghujan tuh sahabat Citra ya. Harus sedia ember sebelum hujan. Padahal gak gitu lah, lagunya sedia payung sebelum hujan ya, seperti itu sahabat Citra. So untuk sahabat Citra di program Citra Gongseng edisi kali ini yang mau bergabung, silakan Bang Jai akan sapa-sapa di 0733451977. Bagi sahabat Citra yang sudah siap di via teleponnya ya, tapi jangan lupa untuk pantunnya harus pantun terbaru, harus yang terupdate, yang harus bikin dulu ya. Jangan pantun kemarin atau pantun yang memang udah, aduh, udah kasep kata orang sih, udah ganteng-gantengnya banget tapi dipakai lagi ya. Kenapa Bang Jai bilang pantunnya ganteng? Karena selalu dipakai tuh sahabat Citra ya, selalu diingat-ingat biasanya orang-orang yang ganteng tuh. Ya sahabat Citra, pokoknya siapin pantun terbarunya yang nggak boleh ngutang dulu atau bang, aduh nanti dulu pantunnya bang, mikir dulu, aduh lama tuh kalau mikir dulu tuh ya kan, kadang-kadang juga nggak pas lagi. Udah diberikan waktu mikir nggak pas ya. Jadi tuh sahabat Citra siapkan pantunnya baru bergabung di via teleponnya. Oke deh kalau gitu sahabat Citra, sepertinya sudah ada yang bergabung di via telepon. Kita akan sapa-sapa ada siapa dan di mana untuk di via teleponnya. Halo Citra Gongseng Zigo 26.
1: Zigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.
0: Iya Zigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.
1: Oke.
0: Iya oke, ikutin dong. Dengan siapa dan di mana?
1: Masa dong, terlalu lupa.
0: Oh ada Bang Afril ya.
1: Bukan.
0: Ada siapa? Koyong siapa ini?
1: Masa dong, sudah lupa. Tapi kok dong, ingat lagi.
0: Di mana ini? Di John Wajah, betul?
1: Bukan.
0: Siapa ini jadi kalau bukan semua ini?
1: Bang Lis.
0: Oh, Bang Lis. Bang Lis ya. Bang Lis sih udah jarang gabungan sekarang. Lupa lah Bang Jai.
1: Iya dong.
0: Lupa. Bang Lis, sedang apa aktivitas Bang Lis?
1: Hah?
0: Sedang apa aktivitasnya ini?
1: Sedangnya duten, lagi tutup nyantai.
0: Gayanya anak-anak itu banget ya, millennials banget gitu ya. Dutai. Lagi apa lagi dutai?
1: Kalau selalu begitu, tapi pasti.
0: Apa? Kenapa?
1: Kalau selalu tapi pasti.
0: Oh gitu ya. Dutai itu duduk santai ya. Lagi makan apa tuh? Lagi mams ya. Mams dulu kita ya. Sayang jadi cayang ya. Kamu lagi apa itu jadi pakai A-nya, huruf A-nya ganti pakai huruf 4 biasanya ya. Kamu. Ini millennials banget ya. Kalau kita mau ditemani lagu apa ini?
1: Lagunya ya terbaru apa Bang Jay?
0: Dari siapa? Ada yang terbaru ada PP apa? Apa
1: tuh? Siapa tawarin Bang Jay?
0: Ada PP apa? Ada Gerimis Melanda.
1: Lagu Melanda Bang Jay.
0: Ah, Gerimis Melanda aja ya, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Hah?
0: Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salamnya. Kamu buat supaya tidak sekeluarga Kepi Atur Janu Aja Madaseli Putra Patlawang Putra Lintang Putra Lahat Ucok CS Putri Patlawang Putri Senja Putri Tunggal, Uma Angel, Mama Fitri, Mama Damar, Mama Nugra, Mama Isla, Mbak Kus, Mbak Yanti. Ya, seluruh lapangnya yaitu pendengar dari Rasa pokok aku kan dimanapun Anda berada.
0: Oke.
1: Okay, semuanya.
0: Oke. Okay, itu aja.
1: Wala ya, seluruh wala dan itu pendengar radio Citraka. Salam kopang semuanya. Khususkan bagi Pemjaya, okay. Seluruh penyiar Citraka pokok aku mitek-mitek. Yang Maha Kuasa kan minta-minta kan disehatkan semua.
0: Amin. Terima kasih banyak.
1: Terima tanah tampaknya halangan dan rintangan.
0: Oke, terima kasih banyak ya.
1: Oh, dan lagi lah kami kalau
0: apa?
1: Yang itu Wirjo penyiar ya.
0: Ada dong, Brak Batagor.
1: Oh, yang aku enggak buka tuh kali kosong.
0: Oh iya. Yang jam 2 siang ya.
1: Biasanya kan Mbak Dina, kalau Mbak Dina lah Bang Jaya biasanya kan. Aku kosong lah.
0: Iya, nanti disampaikan ya sampai siaran jam 2 ya.
1: Terima kasih atas Bang Jaya waktu ya.
0: Yo, sama-sama, terima kasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum, kembali kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada, waduh, Bang Lis ya, keren selalu Bang Lis ini, semangat orangnya ya. Terima kasih banyak, pokoknya rutin-rutin gabungan setiap pagi bersama Bang Cela ya, harus bahagia, bahagia, bahagia dan bahagia. Wah itu doang tuh kata-katanya bahagia. Kita sapa lagi, halo, Citra Gong Sengsi Go 26.
2: Ciko 26 sehat tulang kuat nendang banget
0: ada Mas Nendi
2: ya gabungan lagi nggak apa-apa ya Bang Jay
0: nggak apa-apa lah emang harus gabungan lah kalau nggak gabungan nggak semangat nanti
2: kan takutnya Bang Jay bosen kok
0: enggak lah.
2: Mas Nendi terus yang gabungan
0: ya nggak apa-apa ya pokoknya spesial buat Mas Nendi ya harus gabungan terus ya. Ya, Mas Nedi sedang apa aktivitasnya, Mas?
2: Ya, kebetulan ini lagi mau masak ini, Bang Jai.
0: Lagi mau masak, gitu
2: masakan
0: ya.
2: Masakan Thailand.
0: Masakan Thailand apa itu?
2: Enak nggak enak telan.
0: Baru nih ceritanya ya.
2: Ya, istri jauh, Bang. Kita di pondok sendirian. Ya, jadi iya. Masakan Thailand itulah, Bang.
0: Enak nggak enak pokoknya telan ya.
2: Iya.
0: Pantunya udah siap belum ini?
2: Oh tadi Bang Is dapat bonus tadi nggak dikasih pantun
0: iya,
2: tadi ya.
0: Iya lupa tadi makanya udah
2: makanya
0: selesai.
2: Makanya kayak ngajak ngobrol terus Bang Jaineng.
0: Pinter dia. Dia pinter tadi ngajak ngobrol terus muter-muter ya.
2: Iya.
0: Ujung-ujungnya lupa Bang Jaineng. Nah kalau gitu.
2: Pantun lama nggak apa-apa ya Bang Jaineng.
0: Yang baru lah masa yang lama.
2: Oh yang baru ya Bang ya. Coba-coba ya Bang ya.
0: Iya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Paling enak makan bakso.
0: Cakep.
2: Apalagi bareng si dia.
0: Siapa itu?
2: Paling enak denger radio. Apalagi radio Citra. Cakep banget.
0: Bagus lah pantunnya ya. Walaupun udah hafal Bang Jay kalau soal kayak gitu ya.
2: Iya, lagunya masih udah
0: apa. Yaudah, ini lagunya apa ini Mas Nendi?
2: Ya, lagunya kemarin aja lah Bang, enak betul lagunya Bang.
0: Apakah itu cinta ya nanti di
2: putri ya? Iya, dari Happy Asmara.
0: Salam-salamnya buat siapa saja
2: buat
0: ini?
2: Buat Bang Is tadi, buat Bang April, buat Nyama Islam, Mak Junaini, Mbak Kus, Mbak Wijanti, Mak Erma, Mama Angel, Wak Wani, Wak Okot, Bang Harmono, Bang Sumarno, Bang Sari, Bang Wahyu, Bang Junaidi, pokoknya untuk semuanya aja lah Bang,
0: semuanya semua pendengar
2: di Radio Citra di mana Anda berada.
0: Ya spesialnya ada Mas Randy.
2: Besarku di RT 05 Kelurahan Marga Rahayu, semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Bang Jainya sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, jauh dari segala macam bala.
0: Oke, terima kasih banyak ya.
2: Lagunya ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya ada Mas Nendi yang sudah bergabung dan menyapa saya selalu. Pokoknya untuk Mas Nendi ya. Kita sapa lagi ada siapa di via telepon sahabat Cira untuk penelpon selanjutnya. Halo Citra Gong Sensi Go 26. Ku harus bagaimana lagi? Iya nampaknya belum siap ya sahabat Citra untuk di via teleponnya. Sahabat Cil, cuacanya panasnya tambah luar biasa ini ya. Sampai-sampai ini ke dalam studio juga terasa, wah ini gerah banget. Mas Arif, S-nya Mas Arif jangan lupa ya. Ya kalau S-nya Mas Arif mah menyegarkan ya tuh kan. Jadi semangat pokoknya. Sahabat Citra, Bang Cil sampaikan untuk sahabat Citra semuanya, jangan lupa ya untuk warga kota Lubuk Linggau dan sekitarnya untuk bersiap-siap kita bernostalgia bersama. Nah, ada apa sih? Jadi jangan lupa sahabat Citra, Timeless Project Tour hadir di kota Lubuk Linggau di akhir bulan ini. Dan Timeless Project Tour juga menghadirkan artis ternama, yaitu ada Bam Samson yang akan menyanyikan lagu-lagu terbaiknya di era kenangan terindah nostalgia tahun 2000-an. Beh ya, pokoknya nostalgia banget sahabat Citra. Dan dalam acara itu juga dimeriahkan oleh penampilan keren serta kece dari artis-artis lokal kota Lubuk Linggau. Selain itu ada radio box announcer, ada tarot juga, ada door prize juga, dan ada best dress code sahabat Citra. Untuk pelaksanaannya tanggal 31 Juli 2026 dan lokasinya di Sai Story dan Kings Coffee Lubuk Linggau. Ya, yang ingin mendapatkan informasi lebih lengkapnya boleh sahabat Citra kepoin di akun Instagram dari Sai Story dan Kings Coffee, atau bisa juga langsung menuju ke akun Instagram dari Timeless Project Tour, atau bisa menuju ke akun Instagram dari Linggau Konser. Sahabat Citra, nanti Bang Jai akan kembali lagi, tetap rapatkan barisan bersama Bang Jai di program Citra Gongseng edisi kali ini. Tetap semangat di segala aktivitas dan kesibukannya. Bang Jai doakan mudah-mudahan semua aktivitas di hari ini bisa tuntas, bisa berjalan dengan baik tanpa ada suatu hambatan apapun. So stay enjoy, ada Eri Susan, Krimis mengundang.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

masih bersama Bang Jedi Rondo Kersa Bacita di program Citra Gong Sengsi Kudu 6 Sehat Tulang Kuat Nandang Bangga. Sahabat Citra, tadi sudah Bang Jedi kan lagu yang sudah di request dari via telepon di segmen sebelumnya. Mudah-mudahan bisa menghibur sahabat Citra di aktivitasnya ya, dan menjadi penyemangat tentunya untuk aktivitas hari ini. Kembali di segmen ini Bang Jemo sahabat

0: Gak apa-apa. Bagus itu.
1: Kecap pan campur kelapa agar sedap semua rasa. Rasa ibu jangan dilupa, akan terkenang sepanjang masa.
0: Luar biasa. Ada lagi pantunnya atau itu saja?
1: Enggak, banyak banget, Mas. Sampai grogi ngelain dengerin, yeah. Mas.
0: Satu lagi aja, gak apa-apa. Silakan.
1: Tapi jangan makan ngobrol, jangan ketawa ya.
0: Kenapa emang?
1: Kintas dari bungkus saklin.
0: Cakep.
1: Hanya hijau dan merah. Jadi orang jangan sok pelan-pelin karena nanti ada yang marah.
0: Oh. Oh, pelan-pelin harusnya pelin-pelan ya.
1: Oh iya, dia pelan-pelin ini. Aku nulisnya pelan-pelin. Pelin-pelan ya, Mas, ya.
0: Pelin-pelan harusnya, tapi enggak apa-apa ya.
1: Udahlah, enggak apa-apa lah.
0: Ya udah, ini lagunya apa ini, Pak Gus?
1: Lagunya dari Nasar KTI itu. Apa tuh yang Rahwana ya?
0: Aku bukan Rahwana ya. Oke, nanti diputerin salam-salamnya buat siapa?
1: Rahwana ya. Salamnya buat Bu Deni, Pak Tri, Bu Junaidi, Mbak Wisyati, Mas Giar, Mas Tarjo, Mbak Parida, Mbak Novi, Mbak Ria Tommy, Ayu Lina, Mbak Rini, Mas Wahyu, Mas Sutri, Sam Suri, Mbak Lidia, Bang Putra Palembang Kecil, Mbak Suwanti, Bang Ucak CS, Mbak Herawati, Mbak Reza, Mbak Ira Nadia, Mbak Putri Sulaiman, Mbak Vina Kampar, Mbak Putri Mat Lawang, Bunda Fitri, Bunda Diki, Manugra, Ma Devon, Ma Isla, Mama Erma, Ma Angel, Ma Raka, Mas Muhyiddin, Ma Revandi, Mbak Suwartini, Pak Sukianto, Pak Darminto, Suwani ya, Pak Amir, Pak Rohidi, Pak Okol atau Mas Boy, Pak Mis, Pak Revan, Pak Yano, Pak Yanto, Bapak 2R, Bapak Elmi, Bapak Vanessa, Bapak Axel, Mas Putra Pangestu, Mas Suratno, Mas Putra Empat Lawang, Mas Harmono, Mas Arifullah, Mas Hartanto, Mas Indra SS, Mas Aladin, Mas April, Bang Anwar, Bang Jonki, Bang Hanafi, Bang Yansa, Bang Mada, Bang Purnaidi, Bang Sugir, Bang Yan Pahing, Bang Edis Mangus, Bang Kabut Biru, udah itu ada.
0: Ya, spesialnya ada nggak buat siapa, Mbak Gus?
1: Spesialnya buat Mas Vicky selalu ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Keluarga dan keluarga aku juga semoga sehat aja, makasih atas.
0: Amin. Ya. Yuk, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Gus kawasan Tugu Sempurna yang sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa? Halo, Citra Gongsi, Ziku 26. Nandang banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Devan kembali menyapa.
2: Ya Kak Wijay.
0: Sedang apa?
2: Bosen dengerin Mama Devan ya. Oh,
0: enggak lah ya kan. Biasa aja
2: Mama
0: sih.
2: Mama Devan enggak bosen dengerin Kak Wijay.
0: Wah ya harus, janganlah. Kalau bosen nanti Bang Jeng enggak semangat siaran ya.
2: Ya alhamdulillah kalau enggak bosen.
0: Mama Devan sedang apa aktivitasnya sekarang, Mama Devan?
2: Lagi nelpon.
0: Oh iya, kalau itu pastilah. Maksudnya aktivitas sambil nelpon apa ini? Apalagi
2: beres-beres. Biasa perempuan, udah cantik.
0: Weh, jadi tinggal santai aja ya.
2: Kalau udah mandi ya udah harum.
0: Lagi santai aja pokoknya ya.
2: Ya Mama Depan nggak bisa kerja, udah sakit-sakitan. Alhamdulillah gara-gara Agarilus dan susu Zigo sehat kok.
0: Well, alhamdulillah kalau gitu ya, berkat Agarilus dan susu Zigonya.
2: Makasih Agarilus. Susu Zigo.
0: Wah luar biasa ya, makanya semuanya harus jangan lupa tuh minum susu Zigonya ya. Mama Depan pantun dulu, Mama Depan.
2: Sambungin kalau nggak nyambung ya.
0: Ya harus nyambung lah coba.
2: Siang hari makan durian.
0: Cakep.
2: Durian dibeli dari Jakarta.
0: Cakep.
2: Jumpa lagi bareng Mas Wijay yang keren. Mana lagi kalau bukan di Radio Citra.
0: Betul sekali, cakep sekali. Ada lagi pantunnya atau itu saja?
2: Ada lagi.
0: Ya, silakan.
2: Sembanggulan namanya permen.
0: Cakep.
2: Permen dapat dari sahabat. Insya Allah besok ketemu Hen.
0: Ya.
2: Semoga kita semua sehat.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah.
2: Ada
0: ya,
2: lagi.
0: Mudah-mudahan ya. Ada lagi boleh.
2: Pegang HP pengen SMS.
0: Cakep.
2: SMS-an sama sahabat ataupun karib. Tolong Mas siapin es. Pada yang terhormat yaitu Mas Arif.
0: Betul sekali pokoknya ya. Jangan lupa Mas Arif ya esnya. Ya kalau gitu Mama Devan mau request lagu apa ini?
2: Tak sabar.
0: Tak sabar.

0: Tak Sabar dari Dani Surya ya.
1: Iya.
0: Oke, nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Ya, Mbak Kusanila. Makasih salamnya Mbak. Moga sehat panjang umur ya Mbak.
0: Amin.
1: Di Tuku Sempurna. Dan buat semuanya aja Kak Bijay, bagi semuanya yang dengarkan aja di seluruh Wasirawah dan sekitarnya.
0: Ya, baik. Terima kasih banyak ya Mama Depan ya.
1: Ya, makasih kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Depan yang sudah bergabung kawasan Ki2 Wonorejo. Kita sapa kembali sahabat Citra, ada siapa di via telepon di 0733451977. Halo, Citra Gongseng Ziku26. Iya, saya sekali tidak terhubung sahabat Citra ya. Sama seperti segmen sebelumnya tadi, dua penelpon kemudian senyap deh. Kita tunggu lagi ya, ada siapa kita coba. Halo, Citra Gongseng Ziku26. Ya, tulang kuat, Ziku 26 sehat, tulang kuat, nendang banget. Ya, lupa ya. Ada Pak Yanto, Waterfang. Pak Yanto sedang apa? Pak Yanto sedang apa ini? Lagi pangkal seperti biasa.
2: Masang sepeda listrik kok apa, gak bisa ini langsung telepon
0: ya. Iya. Jadi sepeda listrik sekarang udah nambah juga ya pelanggan ya, nggak cuma motor aja tapi sepeda listrik juga.
2: Iya, sepeda listrik berhubung ditinggal sepedanya jadi bisa nelpon, lalu ditunggu
0: nggak enak. Betul. Ya deh Pak Yanto, pantunnya udah siap Pak Yanto.
2: Pantun ya.
0: Iya.
2: Biar hidup sederhana.
0: Cakep.
2: Makan nasi sambil bawang.
0: Cakep. Gimana tuh tadi pantunnya pas ya? Ya udahlah gitu ya, Bang Jaya tadi bingung mikirnya itu pantunnya kok lebih dari 4 bait gitu ya. Ya udah ini.
2: Tadi ada kesel dikit tadi.
0: Makanya kalau ada aja janggal gitu ya.
2: Atau kan gini. Walaupun hidup sederhana.
0: Iya.
2: Makan nasi sambil bawang.
0: Iya. Oh gitu ya,
2: weh. Iya, maksudnya itu tadi agak keselio dikit.
0: Ya udah, lagunya apa ini Pak Yanto?
2: Lagunya dari Erisi sana aja lah.
0: Apa judulnya?
2: Ya, judulnya apa itu? Selalu Rindu, apa-apa itu?
0: Selalu Rindu. Selalu Rindu dari Eri Susan ya. Wah, gak ada nih.
2: Datang untuk pergi aja lah.
0: Datang untuk pergi.
2: Iya.
0: Datang untuk pergi. Wah, enggak ada juga nih datang untuk pergi. Enggak masuk di playlistnya.
2: Itu apa aja, Eri Susan itu?
0: Eri Susan, sebentar. Cek dulu ya. Eri Susan. Sebentar ya.
2: Iya. Sabar.
0: Untuk Eri Susan ada Muara Kasih Bunda, ada Terpuruk Dalam Lara, ada Jangan Buang Waktu, Minta Kawin, Hujan. Ada juga Gembira, Berdendang, Aku Rindu, ada Joget Sahabat, ada Aku Tak Tergoda, ada juga Let's Goyang, kemudian Jujur, Semoga Kau Setia, ada Perlakukan Aku Dengan Indah, ada Harus juga, ada Sabda Cinta, Please Dong, woy banyak lagi
2: nih.
0: Muara Kasih Bunda aja nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja Pak Yanto?
2: Salamnya buat Mbak. Mbak Marga juga ya. Buat Saladin, buat Farukulo yang lagi siap-siap ini. Enggak jualan jelas ini siap-siap. Pasang tenda ya.
0: Pasang tenda ya.
2: Ketemu kesuruhan ya. Buat Kati Amir, buat semua-semua lah pendengar kita.
0: Semua-semuanya aja. Spesialnya ada buat siapa?
2: Spesialnya buat Bang Jaya lah. Semoga saya selalu
0: Amin.
2: Panjang umur-umur rezekinya.
0: Amin. Ya. Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Pak Yanto yang sudah bergabung kawasan Waterfang ya. Sehat selalu pokoknya Pak Yanto dan mudah-mudahan berlimpah rezeki. Kita sapa lagi sahabat Citra satu penelpon selanjutnya. Halo Citra Gongseng Siku 26. Iya baik kalau begitu sahabat Citra, Bang Jay hadirkan lagu yang sudah di request dari via telepon dan nanti Bang Jay akan kembali lagi menyapa sahabat Citra di program Citra Gongsengnya. Tetap semangat spesial untuk sahabat Citra di pagi menjelang siang hari ini ada Aking Nasar, Aku Bukan Rahwana.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya, Cak Mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Ngantri berobat gimana? Datang tadi subuh ke klinik puskesmas. Mana main? Pakai mobil BKN lah. Ambil antriannya online. Bisa dari rumah, dari sawah, sambil tidur, sambil ngopi, siram bunga. Bisa semua. Download aplikasinya, bikin akun, terus login. Kalian pilihlah daftar pelayanan kesehatan. Pilih dokternya, pilih jadwalnya. Kalian sebutinlah keluhannya di sana. Dok, saya udah berak-berak nih seminggu. Gimana dong? Nah, abis itu dapatlah kalian antrian. Terus berobat mesti bawa fotokopi. Mana paten? Pakai KTP lah. Yang penting BPJS kalian aktif dan ikuti prosedurnya. Mudah kan? Mudah lah. BPJS nih bos, bukan kaleng-kaleng. Siap.

seperti katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata

0: Nah. Udah. Jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

Iya sahabat Citra, masih di program Citra Gongseng bersama Bang Jai di Ruang Dengar sahabat Citra. Dan ini merupakan segmen terakhir di program Citra Gongseng edisi kali ini sahabat Citra. Sudah saatnya Bang Jai izin pamit, tapi silakan untuk sahabat Citra satu penelpon terakhir di 0733451977 akan Bang Jai sapa.

Ya, sayang sekali Sobat Cira tidak terhubung. Kita coba lagi, ada siapa untuk di via telepon ya. Halo, Citra Gongseng Sigo 26.

0: Baik sahabat Citra, kalau begitu sudah saatnya Bang Jaisin pamit di ruang dengar sahabat Citra. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat Citra semuanya. Jangan lupa setelah ini masih ada program berikutnya yang akan menemani aktivitas sahabat Citra. Jadi tetap rapatkan barisan, jangan kemana-mana. Bang Jaisin pamit, sampai jumpa nanti di hari Senin di setiap pagi bersama Radio Citra FM Lubuk Lingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sampai jumpa.
1: Citra FM Lubuk Lingga, Citra Budaya Bangsa.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agariluseris di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
7: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
8: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
9: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
10: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831 5006 4432, dengan

0813-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Mien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilo series yang asli dan berkhasiat bertanda khusus berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Rutinitas sering membuat kita lupa pada esensi sesuatu. Salah satunya ucapan salam yang kita berikan ketika kita berjumpa dengan sesama muslim. Mungkin salam telah menjadi ritus sehari-hari yang miskin makna. Ucapan salam atau lengkapnya assalamualaikum adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan dan keberkahan untuk kita yang memperolehnya. Salam merupakan ungkapan rasa peduli kita.

sari sak pore. Marem tenan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam surah Ar-Rum ayat 22 Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah terciptanya langit dan bumi dan berlainan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Ayat tadi merupakan pengakuan martabat manusia secara merata. Keberagaman yang kita lihat bukan menjadi dasar bagi kita untuk menyuburkan diskriminasi. Justru Al-Khaliq mengajak kita untuk menjadikannya sebagai titik awal perenungan terhadap kekuasaannya.

0: dengan ciptaannya. Dan bertambah kuatlah keyakinan, kiat dan keimanan kita kepadanya.
1: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
5: Setugalatus kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, lestari budoyo, katur Indonesia, katresnani.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus. Diver

0: Puskesmas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau, Apotek Murafarma, depan Ex Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin Lubuk Linggau, Apotek Kito, Simpang Jalan Nangka Lama, Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, KT

0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk kita hining radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, ngurungokno radio nang daerahmu masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio.
5: Pak, nyapa kok mojo? Karung golek sambil oto ki.
6: Iki aku ngerasane nek benjolan lho bu. Jarane iso mari larutin konsumsi sambiloto. Tapi aku yuk bingung arep tak kulu apa tak oseng.
5: Dabang bayi papa gak kasih arep rayu ilang lah mau oseng. Gak aku yuk kenek. Iki lho nyong Prokanda produknya agarilus. Cocok gaya mencegah tumor karo kanker. Regone yuk pas karo isine dompet awake dhewe.
7: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur

Galatus kali 6,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia K.

dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik

Apalagi malamnya aku harus ngerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Dusi Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok, udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, perpaduan aroma rempah seperti kayu manis, jahe, serai, dan juga temulawak yang

0: sensasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

Sanggalatuskalikomarom Citra FM Lubuk Linggau Citra Budaya Bangsa Lestari Budaya Kagem Indonesia Katresnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Dimas dajeng kepangge malih siang menika kalian kula Dina. Engkang badhe ngrencangi panjenengan sami mirengake tembang-tembang campur sari. Eng adicaranipun campur sari sakpore agar ilustra parem tenang. Ana seneng rasane nggih siang menika pastine saged ngrencangi malih Dimas dajeng sedaya niki. Niki pasti sampun padha ngenteni niki. Nyuwun sewu nggih. Pun rasa suwi-suwi niki monggo diatur ya sinten badhe nyuwun tembangi monggo diaturi saged geguyuban ing 0733 sekawan gangsal setunggal sanga pitu pitu.

0: kesopen. Kita inget nih malih niki siang menika passwordnya campur sari sak pore agar ilustrap merem tenan. Halo campur sari sak pore
1: agar ilustrap merem tenan.
0: Merem tenan. Kali sinten?
1: Kali Mbak Cindy.
0: Mbak Cindy saking Tambak Asri nggih.
1: Tambak Rejo.
0: Oh, Tambak Rejo. Oh, Tambak Asri nomor asli nggih. Heeh, Tambak Rejo. Pripun kabare, Mbak Yu?
1: Kabare asik rodok mumet.
0: Walah, rodok mumet apa masalah ini kok mumet ki lho?
1: Apa pilek, Mbak?
0: Oh, ala demam, meriang ngono.
1: Nggih.
0: Walah, jan nggih, amargi niki cuacane nggih Mbak Cindy nggih ndek wingi pun udan. Terus mungkin dalu mbokan udan malih niki biasanya siang panas dalu udan. Dadase rentan terserang penyakit terutama flu dan batuk. Mugi-mugi ndang sehat nggih.
1: Nggih.
0: Heeh, diatur tembang aja mirengake ke tembang apa Mbak Yu?
1: Tembangi apa ini?
0: Napa nggih pengene?
1: Sopir truk mawon, Mbak.
0: Sopir truk nggih siap. Salame riyen diaturi kagem sinten?
1: Salam-salame kangge Mama Isla.
0: Heeh.
1: Sampe kangge Pak Armono, Pak Artanto.
0: Nggih.
1: Pak Aladin.
0: Heeh.
1: Pak Harif.
0: Heeh.
1: Pak Wayu.
0: Heeh.
1: Tekan salam menika lah.
0: Sinten malih?
1: Gabungan
0: ini kayak lalang kesopan, diiling-iling rin apa malih, sinten malih
1: ngimpun sedaya mawon Mbak
0: mawon spesialnya wonten, kagem sinten
1: spesialnya, kangge niki lho bojone kula ajeng budal nyambut damel
0: ajeng budal
1: nggih, mugi-mugi sehat
0: amin ya
1: Allah
0: amin, amin ya robbal alamin mugi-mugi kata rezekine lancar usahane urusane nggih
1: nggih
0: matur nuwun Mbak Cindy.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mbak Cindy. Gini kimo wonten Mas Parmene badhe budal gini kim. Sing semangat mugi-mugi lancar nggih siang menika. Monggo diatur malah di Mas Jajeng sinten malih badhe nyuwun tembangi yo. Halo campur sari sak pore.
1: Agar ilustra marem tenan.
0: Marem tenan. Walah delesan Bu Karbet.
1: Nggih Mbak Dina.
0: Pripun kabare Bu E?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Pak E sehat mboten?
1: Sehat niki pas ngopi. Sehat.
0: Alhamdulillah walah saged ngopi malahan.
1: Nggih wangsul ping sampe.
0: Ampun wangsul.
1: Ampun niki adem budal malih.
0: Lha kok budal malih?
1: Nggih.
0: Lho lak ping pira niku leh budal ning kabin?
1: Lah injing wau terus niki wangsul mergi.
0: Daharien nggih.
1: Nggih dahar ngopi.
0: Oh ngono wonten istirahate sak jam ngono. Nggih. Nggih, monggo dinikmati kopine nggih Pak nggih.
1: Nggih, monggo mriki ngopi, Mbak.
0: Monggo, mengke tak telasne Bu lek dinem rono Bu.
1: Ah, mboten
0: apa-apa. Ya matang ngisin-ngisini lejen. Monggo dinikmati mawon iki siang menika jumirange tembangin apa Bu Karbet?
1: Nyuwun tembangi Nyomas.
0: Yo Mas.
1: Nggih.
0: Siap, tak puterane. Monggo salam riyen diaturi bek kagem sinten.
1: Salam-salame kangge Pak Muslim sekeluarga.
0: Nggih.
1: Kangge Mbak Yusula sing teng proyekte. Mugi-mugi diparingi sehat.
0: Amin.
1: Kangge Bapak kula sing teng iki.
0: Aha.
1: Kangge Mbak Yusula, kangge putu kula sing tasih teng rumah sakit.
0: Oh, sakit napa?
1: Anu, napa wingi bar operasi, Mbak?
0: Walah, operasi apa niku, Bu?
1: Kirangan wong tasih umur anu kelas sekawan SD.
0: Ya ilah ilallah. Lah sakite apa jare Pak dokter e?
1: Napa niku lho, Mbak? Anu usus buntu napa pripun?
0: Oh, makannya sembarangan niku. Pedes-pedes nggih.
1: Jane nggih mboten.
0: Mboten, biasane sing atos-atos sing susah dicerna ngono, dadose usus buntu.
1: Winginane pun operasi pun mantun. Tembe pinten sasi kumat malih.
0: Oh, kumat malih, la ilaha illallah. Nggih, mugi-mugi ndang mari nggih.
1: Nggih, nyuwun dongane nggih, Mbak.
0: Nggih, didongakne Bu E siap.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Dilanjutne malih yuk, salami.
1: Nggih, kangge Pak Nasir, Mbak Dono, Mas Arif, Mbak Cindy, Mbak Fatima, Saki Amir, Mas Wahyu.
0: Nggih.
1: Kangge sedulur ya mawon, Mbak.
0: Atuh ya mawon. Wonten salam spesial e.
1: Spesial e kangge Mbak Tina. Mugi-mugi diparingi sehat panjang umur.
0: Amin.
1: Dimurahi rezekine.
0: Amin amin.
1: Niki enten malih, Mbak, kangge.
0: Sinten malih? Kula
1: niki.
0: Sinten niku?
1: Bapake sing ajeng budal malih.
0: Nggih.
1: Mugi-mugi diparingi sehat.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
1: Matur nuwun nggih, Mbak.
0: Matur nuwun niki.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Karbet kalih Pak E, nggih siang menika niki dinten mawon tembangi. Lan kagem putune nggih tasih sakit nggih niki mota sakite niku usus buntu Dimas Datsang. Padahal mboten mangane sing pedes-pedes nggih. Biasane niku wonten beberapa faktor nggih ingkang dados pemicu niku kenapa bisa usus buntu. Karena anak kekurangan serat nggih, salah satu nih niku dadose anak sembelit atau konstipasi nggih. Kemudian wonten kurang minum putih. Nah makane dina niki saben dinten ngingetne to kagem Dimas Datsang sedaya niki. Ampun kesopen nggih ngombe toyo putih sing kata. 1 liter, 2 liter ngono nggih. Men sehat selalu mboten dehidrasi pencernaan juga lancar. Dan biasanya juga akibat infeksi bakteri. Gini ku ya dados saged dados penyebab salah satu penyebab terjadinya usus buntu pada anak. Gini orang-orang dewasa ini biasanya senengane mangane yang pedes-pedes. Nah ini ku juga saged dados penyebab usus buntu. Gini ya mugi-mugi Dimas Datsang sedayane sehat selalu. Gini monggo Dimas Datsang diaturi tunggal malih. Sinten iki badhe nyuwun tembange. Halo campur sari sak boring. Lah kok terputus malih niki. Monggo diaturi malih sinten malih badhe nyuwun tembange. Halo campur sari sak boring.
2: Campur sari sak boring. Tenang.
0: Marem tenan agari lu sendi agari lu strep marem tenan kali sinten.
2: Nah, ini pendatang baru ini Mbak.
0: Pendatang baru asmone sinten?
2: Ya pendatang baru ini dari Mas Yuryantoro di Pak Lawang.
0: Pak Lawang. Mas Juliantoro?
2: Ya, Yuryantoro.
0: Yuryantoro. Mas Yuryantoro saking kawasan Empat Lawang. Nggih, salam kenal nggih, Mas.
2: Boleh minta lagu enggak?
0: Pripun?
2: Lagune enggak salah Stasiun Balapan enggak?
0: Oh, nggih, tembangi Stasiun Balapan. Siap, Mas. Salame diaturi kagem sinten?
2: Enggak, itu karo Mbak Sopo ya.
0: Pripun?
2: Enggak itu sing penyiar karo Mbak Sopo ya.
0: Saat niki wonten Mbak Dina teng mriki Mas.
2: Sopo Mbak?
0: Wonten Mbak Dina neng Radio Cita.
2: Oh, Mbak Dina.
0: Nggih leres.
2: Salam kenal nggih Mbak.
0: Nggih, salam kenal nugi nggih Mas Yuri. Sinten mau asmane kesopen malih?
2: Iki nang Palawang nganu. Apa enggak ada seko loket Marlente enggak ada enggak?
0: Nggih, siap. Mas sinten mau asmone Mas kesopen?
2: Iya, iya.
0: Asmone sinten mau?
2: Mbok suaranya enggak jelas.
0: Namanya siapa tadi?
2: Nah, Namanya Yuriantoro.
0: Mas Yuriantoro, kesopen. Monggo salam Rian, masih diaturi kagem sinten.
2: Enggak mikir wis munggah.
0: Dereng.
2: Enggak bos wis munggah.
0: Dereng nuki. Nen campur sari nemo enjing mau sampun. Sinten male salame.
2: Saya enggak bos tapi jenenge ku Mbak Ana.
0: Nggih, Bunda Ana niku anake.
2: Oh,
0: nggih. Anak-anake.
2: Mama Putri yang karo Mbak Bu Jasarijan suka karya wis munggah.
0: Dereng,

0: Mas Chandra, Mas Putra Tungkal Panawang, Mas Sajusa Putra, Mas Tarmono, Mas Kanadim, Anja Jelumut, Pak Soekarno, Pak Yono, terus Pak Hanafi, tak lupa juga buatnya Mas Kair, Mas Joki, Mas Jokter, tak lupa buatnya Mama Jepan, Mama Angel,
1: Sinten Malik,
0: tak lupa Sopo Menegiki, Wongiki, Pusua Kekap, Bina Jero Hati, Sipa, Raden Gore, Umpoturen Gore, Daji Sepus Hati, Kepodum Sekampung.
1: Enggak, wonten spesiale mawon kagem sinten niki?
0: Spesiale buat Mbak Dira. Salam sehat. Pokoke mangane sing sir-sir si aja mangan sing kotor apa meneh ta iki nang jalan kok ke sebuah aja awakmu mung sakit meneh.
1: Siap, Mas. Pun.
0: Pokoke sing penting murah rezeki ini.
1: Amin ya Allah.
0: Mbak Gila, salam sehat pokoknya tanpa gangguan, tanpa gejala apapun.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yuryantoro saking kawasan 4 Lawang nggih, saya selalu salam kenal nggih, masih dinteni mawon tembang ini iki mau wonten stasiun balapan. Mangga saniki diatur senggal mulai di Mas Dajeng ya. Sinten malih badhe nyuwun tembange. Halo campur sari sapore.
2: Ah, kari sop marem, Bang.
1: Marem tenan. Sing paling semangat niki wonten Mama Islah, pripun kabare?
2: Alhamdulillah, Mbak Dina. Sehat, Mbak Dina.
1: Alhamdulillah. Nggih, rewang terus to, Ma?
2: Ya, rewang megang iki, Mbak Dina.
1: Oh, rewangi kata.
2: Yo kata iki mau megang sakti iki mau kali.
1: Berarti asal-asule yo kata.
2: Eh, tenan iki mau ngguyur asal-asule.
1: Nggih. Alhamdulillah wis rasa masak ning tenggeri yo, Ma.
2: Rasa masak teri.
1: Nggih, monggo dinikmati. Nggih, asal-asule biasanya wonten bolu, wonten lemper ngono kuwi.
2: Eh, mboten wonten bolu kali, napa kupuk napa-napa.
1: Nggih, alhamdulillah. Nggih, leres niku mie kuning, mie putih lah pokoknya kata macem-macem nggih. Nggih, alhamdulillah saged nggih mak-mak. Monggo diaturi Mama Isla tembangnya jeneng mereka ketembang napa niki?
2: Tembange ngene mawon Mbak Dina.
1: Napa nggih? Jaluk Dik, siap. Salam Rien Ma diaturi kagem sinten yo.
2: Salam kanggo Bu Karti, kanggo Mbak Sindi. Terus sang Mas Arif, Mas Lati, Mas Tante, Danis, Pak Yono, Pak Rehiti. Terus Pak Harmono, Mbak Tis, Mbak Ujianti, Mbak Irawati, Mbak Ujianti, Mama Irma, Mama Enggis. Kami kecewa ya lah ya Mbak Dina.
1: Sudah ya Mawan, spesialnya wonten gak kem Sinten?
2: Spesialnya kanggo Mbak Dina, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Selalu bahagia. Selamat berbuka sampai tuntas.
1: Sami-sami. Matur nuwun ugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Islam, matur nuwun nggih. Sehat selalu nggih wonten Mama Islam saking kawasan Sunggal Pagar Sari. Napa ukalih niki lah kesopen man. Ya mangga di Mas Dajeng niki siang mereka kang tasih layeh-layeh, tasih ngasuh-ngasuh nggih teng griyane. Engkang tasih nyambut gawe nggih utawa ajeng mulih teng perjalanan niki. Monggo sarang-sarang mirengaken riyen tembange nggih tak hibur niki tak rencangi nyambi mirengake sopir truk niki. Mugi-mugi saged ngerencangi lan menghibur di Mas Dajeng sedaya nggih men tambah semangat aktivitas siang menika. Monggo yuk sugeng siang lan sugeng midhangetaken campur sari sapore agar ilustrap marem tenan.

0: Galatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.
1: Kencang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Setunggal atas kali 0.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

90,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja, kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline, dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah,

0: Keluarga Islam Pasca Sarjana Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2 Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa kader yayasan, beasiswa kader desa, dan beasiswa full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2 hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan. Kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1 dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
1: Tip sehat untuk masyarakat peserta CKN. Ketahui, jangan lupa cek keaktifan kepesertaannya. Dan untuk kita semua biar sehat, tolong ada 4 hal yang menentukan kesehatan. 1 adalah keturunan atau hereditary. Yang kedua, lingkungan, harus kita bikin lingkungan yang sangat sehat. Yang ketiga, pola makan dan pola hidup. Jangan sampai makan yang fast food, makan yang banyak kolesterol.

0: Selamat menjalankan satu upaya untuk kita semua sehat. Sehat tips BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya, Bu, sebentar.
1: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
1: Sabar, Pak. Coba minum ini.
2: Apa ini, Bu?
1: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersnani.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Apa yang menerawang di benak Anda saat Anda mendengar kata mati? Kengerian? Perasaan diri yang penuh ketidakpastian atau mungkin sebuah perasaan tentram yang mengisyaratkan keserbasiapan. Kematian mengingatkan kita betapa fana dan tak langgengnya hidup ini. Sebuah kata sederhana, mati, menggugat kesadaran kita tentang eksistensi diri dan perjalanan hidup insani. Maka benarlah sabda Rasulullah dalam riwayat Bukhari Muslim. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831 5006 4432.

0: 0823 1220 8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821 7929 1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Mien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812 7872 1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget, kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali, bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku.
2: BPJS Kesehatan
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
4: Monggo Pak, niki wedange.
5: Nggih, Bu, suwun.
4: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten lho jenengan iki?
5: Iya, Bu, kepikiran tonggo ado kae.
4: Krungu-krungu
5: jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
4: Walah, yo najan to ngono yo panggon obat lho, Pak.

0: lega-legakan. Propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya. Agar lulus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu. Bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, begagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal.

0: radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart First Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart First Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
2: Nama saja Pak Suparman, saya sesak napasku dulu udah sembuh karena obat Agarilus ini. Alhamdulillah, sesak napas dengan asmaku udah mari total. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah radio ini beli. Kalau nggak beli rugi, badan langsung sehat.
3: Tinggalnya di mana Pak?
2: Tempat saya tinggal di Kebun Sukamulia.
3: Sudah berapa tahun Pak sakit sesak napas ya?
2: Ya kalau sesak napas ini aku udah dari kecil Mas, dari kecil masih bujang, sekitar 20-an tahun kayaknya.
3: Ini selain sesak napas, Bapak Suparman apa yang dikeluhkan, Pak?
2: Yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering badannya ngeri-ngeri kayak gitu, lemes-lemes capek. Kalau nginum itu langsung mari. Ya, kalau ada teman-teman aku yang sakit macam ini, siapa aja datang di sini, di stadion ini beli. Kalau nggak beli sesak napas kamu hari-hari kayak gitu. Kalau aku sekarang udah enak badan, udah mau makan apa aja enak. Dulu kalau sambal-sambal pedas apa santan nggak bisa makan. Napasnya sesak terus sampai nangis-nangis. Sekarang alhamdulillah udah main nom Agarilus ini sehat. Alhamdulillah, siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah stadio ini beli. Kalau nggak beli rugi.
4: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Hey bos, piye kabar e? Peh, tuwek emen to awakmu saiki.
2: Moso se? Rasaku perawatan terus lho iki.
1: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho. Kayak to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat, badan tetap ideal, sistem imunnya hebat, lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
3: Nah, bener iku. Ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26 premium 24 karat nggarai awakmu awet nom lan sehat.
4: Zigo 26 susu kambing Etawa premium murni diperkaya dengan daun kelapa.

0: Farmasi Alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Gresiat Agarilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
1: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk

0: Sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Qualen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Putus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah,

0: beasiswa kader yayasan, beasiswa kader desa, dan beasiswa full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2 hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan. Kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1 dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822-6926-8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
1: Rp102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
3: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
2: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
3: Kalau akreditasinya cak mano?
2: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
3: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
2: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
3: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
4: Sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Berkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
7: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
8: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Promo Agarilus.
8: Kencang-kencang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 0811-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan. Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami

iritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agaris drop. Agaris drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan

0: dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.
1: Dua koma enam Citra FM.

0: Iki cuman nurut karena anjuran sadarek-sadarek itu. Amun tosep obatna sakit deh ya. Betengi perih deh, perih deh. Amun di lambungnya tegis luka. Gitu. Abi Sukanta YP Nubumina di Manggarawan RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
1: Anu asli
0: nak mah
1: apa?
0: Atau tengah cek mah gitunya.
1: Kronisnya,
0: amu tak sengaja dahar jeruk kata ibu. Ya Allah perih nak gitunya.
1: Obat naon eta?
0: Agarius drop katanya. Alhamdulillah, nyabi eta isuk saacan tuang eta minum 15 tetes. Terus tak solat lohor eta minum dari 15 tetes. Tak solat asar 15 tetes. Alhamdulillah ibu eta sanggup tangin wabah.
1: Ya

0: Eta wungkul ti abdi agarilus dropnya. Amin. Lo sekitu wae lah ti abdi. Ulah poho nomor abdi bisik ti percaya simpen bayi nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu. Nyata alhamdulillah nyata amin.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
2: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam rangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
5: Tip sehat dokter herbal.
6: Warga sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusing yang sangat, rasa sakit kepala yang sangat kuat, harus diwaspadai?

mengatasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada sel otak kita. Dan juga herbal yang berfungsi untuk membantu menguatkan

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini lo, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Apa kata mereka tentang MB Skin?
5: Kalian pasti tahu kan apa gunanya sunscreen sama sunblock? Jadi sunscreen sama sunblock itu digunakan supaya nanti kalau pas kulit kita terpapar dengan sinar matahari langsung, itu nggak langsung kayak gosong-gosong terbakar gitu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih dari sunscreen, kenapa enggak ya kan? Sekarang tuh aku udah skip sunscreen karena udah ada day cream dari MB Skin ini. Ini tuh lebih-lebih banget dari sunscreen. Selain dia menjaga kulit kita dari bahaya sinar UV, dia juga bisa merawat kulit kita jadi tambah glowing, lembab, kenyal, pokoknya pori-porinya mengecil, pokoknya sehat banget lah ini.
6: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: 102,6, Citra FM Lubuk Linggau 102,6.
1: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
2: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
3: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
2: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
3: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
2: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
3: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
3: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
4: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan. Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda.

0: hadir Madu Lambungku Agar Ilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agar Ilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
1: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
2: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
3: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
4: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
5: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
6: Saya pakai Mobile JKN.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Kami pakai Mobile JKN.
15: BPJS Kesehatan
16: 102,6 Citra FM. 102,6 Citra FM.

0: Baik, kalau gitu Juno ucapkan selamat sore untuk Jeffrey yang sudah bergabung bersama kita, dan juga ada Lingga Ed, dan juga teman-teman semua yang sudah mendengarkan 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Nah sahabat Citra, selamat sore juga untuk kita semua yang ada di kawasan Lubuk Linggau Utara, Timur, Barat, dan juga Selatan, serta selamat sore untuk yang ada di Musirawas, Wong Kito Galo, Muratara, ya Wong Kawan kok. Dan juga tidak lupa Juno ucapkan selamat sore juga untuk semua sahabat Citra yang saat ini sedang berada di Palacoro, SBU, SBI, Suka Merindu, dan juga yang ada di Kota Padang. Dan juga Juno ucapkan selamat sore untuk semua sahabat Citra yang saat ini sedang berada di Jambi dan juga Bengkulu. Selamat sore, selamat mendengarkan radio kami 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra.
1: Tidak berkias jalinnya lalu rentah.
0: Berita pertama kita sahabat Citra datang dari Kota Lubuk Linggau, dan ini merupakan aksi yang tidak bagus dan juga merugikan diri dan masyarakat karena ini berkaitan dengan syabu-syabu. Berita pertama, lagi asik nyabu, pria di Lubuk Linggau digerbek polisi. Gala igo gawida senono. Dilansir dari linggaupost.co.id, petugas Satres Narkoba Polres Lubuk Linggau menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat konsumsi narkoba syabu alias nyabu di hari Rabu 22 Juli 2026 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Penggerebekan tersebut terjadi di perumahan Puri Marga Mulia Blok F15 RT3 Kelurahan Marga Mulia Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2 Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan. Duduk ya, lagi nyabu digerebek polisi ya. Go Marga Mulia tetangge itu nih ya. Kami Tanah Priok ngam Marga Mulia kurang lebih sekilo lah ya. Nah, di rumah tersebut diamankan seorang pria bernama Riki Deva 35 tahun, warga Jalan Ramayana nomor 56 RT 04 Kelurahan Taba Pingin Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2 Kota Lubuk Linggau. Dari tersangka juga disita plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 9,67 gram, satu buah alat hisap sabu bong, dan sepeda motor Honda Repo warna hitam nopol BG 6308 QG. Pola satu-satu lagi gak sabar ya digerebek polisi. Duduh ya itulah ya mang ya. Ingat-ingat mang ya. Oke, berdasarkan pemaparan dari Kasatres Narkoba Polres Lubuk Linggau AKP M. Romi. Halo Bapak AKP M. Romi, semoga selalu sehat dan bisa menuntaskan narkoba di Kota Lubuk Linggau ya. Menjelaskan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat yang sering mencurigai salah satu rumah jadi tempat transaksi narkotika. Ini nyata ya. Kemudian KBU Satres Narkoba Ibda MD Den Aguma. Halo Bapak, selamat sore, semoga sehat dan juga bisa memberantas narkoba serta hasil penyelidikannya menggerebek rumah tersebut. Saat digerebek, tersangka Riki Depa sedang mengkonsumsi sabu di dalam rumah ya. Selanjutnya anggota melakukan penggeledahan dan ditemukan satu plastik klip berukuran sedang sabu di dekat pondasi belakang rumah. Oh, nyimpannya dekat pondasi belakang rumah. Teguh simpanan itu ya. Dalam interogasi, tersangka mengakui narkotika tersebut benar miliknya. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Lubuk Linggau guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, itulah tadi teman-teman kita yang sudah bergabung bersama kita tentunya. Dan itu tadi ada berita tentang hal-hal yang ya sangat

menyedihkan ya, dan juga sangat memalukan yang mana ya, narkoba saat ini sedang terjadi di mana-mana. Baik sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, selanjutnya masih ada berita yang belum tuntas ya. Entah mengapa berita ini membuat was-was, entah kenapa dunia pendidikan ini kembali terjadi hal-hal yang di luar Nurul ya. Dan kalau begitu langsung saja kita simak beritanya bersama Citra Bibolemes 102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra.

Sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, akhir-akhir ini salah satu sekolah dasar di Kota Lubuk Linggau ya, sekolah dasar negeri itu gurunya viral karena menghukum anaknya yang tidak bisa membaca perkalian dengan menggunakan hukuman fisik ya, kalau nggak salah itu mengepuk, menjikito ya, memukul. Nah, ternyata hal tersebut ya belum ada perdamaian dan kasus oknum guru aniaya siswa SD Negeri 8 ini masih berlanjut ya. Seperti apa dan separah apa kira-kira hetun ya? Mujo hetu laju masih berlanjut ya. Dilansir dari linggaupost.co.id, kasus dugaan penganiayaan terhadap siswa SD Negeri 8 Lubuk Linggau saat ini masih berlanjut ya, bahkan ya belum ada titik terangnya. Aduh, mengapa sampai seperti itu ya? Bukankah gurunya sudah meminta maaf? Bukankah telah ada pertemuan di antara siswa ya? Kenapa ini masih terjadi keributan seperti itu ya? Mari kita saksikan beritanya bersama Citra Bibolemes. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Lubuk Linggau juga terus bekerja menuntaskan penyelidikan perkara ini. Bahkan sudah ada beberapa saksi yang diperiksa. Kasat Reskrim Polsek Lubuk Linggau, AKPM Kurniawan Azwar, didampingi Kanit PPA Ibda Dio Pirmansa, menjelaskan pihaknya sudah memeriksa 6 korban, 3 guru terlapor, serta kepala sekolah terkait kasus tersebut. Kanit menambahkan meski belum ada upaya perdamaian dari pihak pelapor, polisi masih membuka peluang penyelesaian melalui mekanisme restoratif justice, RG, apabila kedua belah pihak sepakat ya. Belum ada perdamaian untuk restoratif justice, RG, maka ini masih menunggu proses. Meskipun begitu, tetap kami upayakan mediasi, mungkin jika mediasi ada beberapa poin dari korban yang bisa disampaikan. Terkait proses penyelidikan ya, hal ini telah dipintai keterangan dari para siswa yang diduga menjadi korban. Selain itu, guru dan kepala sekolah SD tersebut juga telah diperiksa untuk mendalami perkara tersebut. Saat ini masih proses penyelidikan dan akan dicari keterangan-keterangan lainnya. Sementara itu ya, oke, Dio mengatakan RP selaku terlapor dalam kasus itu juga sudah 2 kali menjalani pemeriksaan di Polres Lubuk Linggau. Sudah 2 kali diundang ke Polres Lubuk Linggau untuk dimintai keterangan pemeriksaan terakhir yang dilakukan di hari Rabu. Sementara itu berkaitan dengan kejadian ini, sebelumnya Kepala SD Negeri 8 Lubuk Linggau, Ibu Rusmani, sudah memberikan sanksi dengan dinonaktifkan sebagai wali kelas. Sebelumnya guru SD Negeri 8 Lubuk Linggau RP yang diduga melakukan penganiayaan terhadap siswanya memberikan penjelasan. Saat ditemui wartawan yang di tempatnya bekerja di hari Kamis kemarin 16 Juli 2026, RP mengatakan bahwa tantangan di kelas 6 itu besar, yaitu adanya tes kemampuan akademik atau TKA, ujian praktek dan juga ujian semester akhir. Nah, Cak Mano ini kok berlarut-larut masalah hitung-menghitung perkaliannya lor ya. Oke, dan dia juga menjelaskan bahwa setelah pembukaan MPLS pada Senin 6 Juli 2026, ia mengatakan bahwa selaku wali kelas 6, ia sudah menyusun perangkat kelas seperti jadwal pelajaran, jadwal piket, dan tata tertib di kelas. Kemudian ia menyampaikan kepada anak-anak yang belum hafal perkalian agar belajar lagi di rumah karena akan diadakan tes secara acak. Dan itu disampaikan, dan pada saat itu ya, di hari Senin ya, itu terjadi yang namanya tes perkalian. Namun ya, oke, dia tidak sempat melakukan tes karena ada kegiatan monitoring, sedangkan Selasa tidak keburu karena bel sudah berbunyi. Barulah pada Rabu 15 Juli 2026 sempat dilakukan tes sebelum mereka masuk kelas. Saat itu dikatakannya ada anak yang melapor tidak hafal perkalian, dan hukumannya adalah dipukul menggunakan mistar ya. Nah, permasalahannya di sini, apa yang menyebabkan anak itu tidak hafal perkalian? Apakah itu kelalaian dari wali kelas ataupun orang tua? Karena kita tidak bisa serta-merta menyalahkan guru, karena guru itu tidak 24 jam bersama anak-anaknya. Jadi yang berhak dan punya pola asuh utuh terhadap suatu anak itu adalah orang tua dan juga lingkungan keluarga. Dan jika guru memberikan saksi atas hal yang tidak baik ya, itu sah-sah saja selama sanksi tersebut masih dalam keadaan wajar. Dan jika memukuli
putih selama tidak berdarah dan tidak lebam itu sah-sah saja ya. Ibaratnya kita itu mau mengusir setan menggunakan jampi-jampian ya. Oke, makanya kita pukul biar anaknya itu sadar. Tetapi kita lihat dulu kondisi situasi fisik anak. Apakah anak ini memiliki trauma? Apakah anak ini memiliki terbatasan? Atau anak ini merupakan anak yang hyperaktif dan suka mengadu? Jadi kita sebagai orang tua lebih baik menggunakan akal dan juga logika, jangan menggunakan hati dan juga jangan menggunakan nafsu dan juga kepala panas ya untuk menyelesaikan masalah ini. Semuanya bisa, karena di zaman orang-orang tua kita dulu ya, mereka itu anak-anak itu bahkan dipukul pakai kapur, dilempar pakai mistar ya, bahkan ada yang dipukul kepalanya karena tidak menuruti aturan kelas. Namun sekarang hal tersebut menjadi hal-hal yang tidak bagus ya, karena adanya undang-undang perlindungan anak. Jadi untuk kita semua, tolong ibu bapaknya ya, itu saling percaya dan juga saling menjaga, baik guru maupun lingkungan sekolah, untuk sama-sama membesarkan anaknya dengan logika dan juga prestasi, agar tidak muncul sensasi di mana-mana. Oke, kalau begitu sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, langsung saja kita dengarkan lagu Sheila untuk semua sahabat Citra agar selalu terhibur dan juga bahagia mendengarkan radio kami, Radio Citra, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Buat kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.

0: sterilisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu.

0: produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Maaf dengan Bapak siapa?
2: Bapak Alatif.
1: Dari mana Pak Alatif?
2: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang.
1: Kecamatan
2: Bukit Intan, Provinsi Babel.
1: Baik Pak Alatif, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
2: Saya pernah stroke 2 kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas, hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya. Katanya, Pak Latif, coba minum produk Agarilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli, Pak. Saya beli satu botol. Nah, memang capeknya itu sudah hilang, nih, Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali, kan? Nah, jadi saya minum itu. Sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo paling.
1: Sebelum minum Agarilus, Pak, jalan berapa?
2: Paling 200 meter itu sudah capek sekali, nih, Pak.
1: Setelah minum Agarilus bisa?
2: Bisa 2 kilo, Pak. Habis satu botol itu...
1: Luar
2: biasa deh Pak.
1: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mau mencuci Agarilus?
2: Jadi kalau Agarilus ini pengalaman saya itu

0: resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih, Bu, suwun.
1: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten jenengan ki?
2: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
1: Walah, yo najan to ngono yo panggon obat lho, Pak.

0: Segan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi kecerdasan otak, anti pikun, stroke, gula darah tinggi,

0: Pak, Pak, sini dulu, Pak.
1: Iya, ngapa, Bu?
0: Kok muka ibu ketengokan lebih cepat tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat, sama bentek-bentek juga.
1: Oh, Ibu. Ibu juga sih. Galak Ego pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang Ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
0: Aduh, Pak. Cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
1: Tenang-tenang, ibu gak usah khawatir dulu. Coba ibu pakai MB Skin, yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
0: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
1: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
0: Oh, cak itu Pak ya. Sudahlah, biasa kita borong BM Beskinnya.
2: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda. Yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah,

0: dan radio kesayangan Anda. Dapatkan MBSkin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda.
1: 102,6 Citra FM.

102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Citra Somai Soto Mang Malaysia lagu Jiran Awak Suka. Itulah tadi perjumpaan kita di sore hari ini bersama radio kesayangan kita 30 tahun Citra FM selalu setia menemani sahabat Citra. Terima kasih untuk minat gabung semua sahabat Citra yang telah bergabung bersama Juna. Semoga selalu sehat dan juga bahagia. Salam hangat untuk kita semua yang ada di Kota Lubuk Linggau, Empat Lawang, Curup, Jambi, Bengkulu, Muratara dan Musirawas. Juna pamit undur diri. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau. Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemah syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan

0: 0821-2087-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Udin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilo series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau 102,6

0: عالية رفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baqa bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki.

mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Gas bagas. Emang ana ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang ini ya.
2: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Boyok arus sikilku wak ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah lele, wong cek enom kok ya wis boyokan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Zico 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis tak jajalan sik.
3: Kini telah hadir Zico 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
4: Bisa mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak supercepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini.
6: Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor.
7: Tenang,
6: Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra

0: 102,6 Citra FM.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasi.

0: Jenderal Sudirman Simpang 3 Pasar Lubuk Linggau, Apotek Saras Jalan Kenanga 2 Megang Lubuk Linggau, Apotek Assalam Jalan Jenderal Sudirman Lubuk Linggau, Apotek Mekka Farma Jalan Fatmawati Lingkar Selatan Lubuk Linggau, Apotek Ayin Batu Urip Lubuk Linggau, Apotek Asna Jalan Lapter Lubuk Linggau, Apotek Anisa Eka Marga Lubuk Linggau, Apotek Rora Desa Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Muara Kati Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Aldan Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Amana Taba Jemekai Lubuk Linggau, Apotek Nawa Farma sebelah rumah makan Sebroyo Taba Pingin Lubuk Linggau, Apotek Infarma Lubuk Kupang Lubuk Linggau, Apotek A3 Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Satelit Farma seberang Jalan Lakitan Pasar Satelit Megang Lubuk Linggau, Apotek Intan Farma Jalan Garuda Lubuk Aman Lubuk Linggau, Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Mura Farma depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Taba Pingin Lubuk Linggau, Apotek Kito simpang Jalan Nangka Lama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar? Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gula aku tinggi, BAB nggak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang nggak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
1: Tenang, nggak perlu disuntik, cukup minum Agarilus Selte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilus Selte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilus Selte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilus Selte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
4: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngrungokno radio. Soalnya, radio itu paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
5: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
6: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, Saking dan Pasar Bali, Tiang Daman Mirangan Radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
7: Indonesia, masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baka bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki.

0: tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar.
1: 102,6 Citra FM.
2: Gas bagas, emang ono ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene ya.
3: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Boyo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
2: Alah le. Wujik enam kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu Ngombeo Jigo 26 susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis toh jajalan sik.
4: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
5: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.

masalah di dalam payudara kita. Kemudian kita meraba adanya benjolan yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan ataupun kita melihat adanya rasa nyeri

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang.

0: sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja, kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau, karena di sana tersedia kuliah online dan offline, dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, program studi pendidikan agama Islam, program studi pendidikan bahasa Arab, program studi manajemen pendidikan Islam, program studi pendidikan Islam anak usia didik, program studi bimbingan konseling pendidikan Islam, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi ekonomi syariah,

jenjang pendidikan tingkat strata 2, program studi pendidikan agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP kuliah, beasiswa kader yayasan, beasiswa kader desa, dan beasiswa full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2 hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan. Kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1 dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman.

0: disarankan Mbah Jari untuk minum Agarilus Drop. Alhamdulillah dengan izin Allah, mata saya udah berangsur-angsur membaik dan badan saya udah fit kembali. Terima kasih Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 3 alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku.
3: BPJS Kesehatan
4: 102,6 Citra FM.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik Bu.
5: Iya Pak ne, alhamdulillah Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya Bu ne, sawise rutin ngombe Agarilus kualen lho Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene

Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di klinik pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik pengobatan

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa. 102,6 Citra FM.

0: Dor, tembak-tembak malam minggu bersama Radio Citra sungguh asik ya. Oke deh, kalau begitu sahabat Citra, kita malam hari ini lanjut lagi karaoke bareng ya di program kesayangan keluarga di 102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra, Citra Budaya Bangsa. Malam hari ini spesial performa dari Citra Wakuncar, waktunya kunjung pacar, yang akan mengajak semua sahabat Citra untuk menikmati indahnya tembang-tembang yang dinyanyikan langsung oleh para penelpon dan juga semua sahabat Citra di 0733451977 bersama Citra Wakuncar, waktunya kunjung pacar. Jangan lupa ya bergabung bersama Juna tentunya di 0733451977 ya, passwordnya dong Citra Wakuncar, waktunya kunjung pacar, hanya malam ini, bukan malam yang lain dan sekarang juga. Nah, buat semua sahabat Citra nih yang bingung ya, kira-kira ada apa sih ya malam hari ini di Radio Citra selain Citra Wakuncar? Iya, selain Citra Wakuncar, Juna juga mau kasih informasi ya buat semua sahabat Citra yang sedang bersantai ya, bahwa kita ini nanti akan kedatangan artis Bam Samson pada Timeless Project Tour yang akan hadir di Kota Lubuk Linggau akhir bulan ini. Jadi buat semua sahabat Citra yang punya lagu-lagu kenangan terindah, nah ini boleh nih ya sahabat Citra ya, langsung aja ya didatengin aja ya di sini di tanggal 31 di Say Story dan Kenskopi Lubuk Linggau. Untuk informasi lebih lanjutnya, ini ada artis-artis lokal juga, radio book announcer, tarot, door prize, dan juga best dress code. Jadi nggak usah tunggu lama-lama. Sahabat Citra, kalau ngomongin lagu-lagu ya sahabat Citra ya, zaman dulu pastinya ini ada lagu requestan orang zaman dulu ya. Itu dari Bagindas ya, judulnya apa? Judulnya Cinta. Ini cinta nggak tuh, cinta aja apa cinta banget ya. Ya udah deh kalau begitu ya, langsung aja kita nyanyi dulu lagu Cinta. Request nih dari Kak Deni ya, katanya mau minta lagu Cinta. Oke, Cinta Bagindas ya, nada rendah. Ya udah deh kalau begitu ya, nada wanita atau nada rendah terserah lah situ ya, yang penting lagunya merdu, enak dan juga sahdu. Kalau begitu langsung aja bersama 102,6 FM Lubuk Linggau, inilah dia si cinta kita. Tarik si semongko, yuhu. Yang tahu lagunya boleh nyanyi sama Juna. Selamat malam minggu untuk semua sahabat Citra yang ada di Kota Lubuk Linggau, Palawang, Muratara, dan juga Musirawas ya, Rupit dan juga Bengkulu. Mari kita bergembira ria bersama 102,6 FM Lubuk Linggau. Inilah dia Citra Wakuncar, waktunya kunjung pacar.
1: Oke, mulai denger ya. 1, 2, 3.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Daya Bangsa.
1: Baik, spesial lagu buat Kak Denny yang lagi bekerja. Semoga sehat selalu ya Kak ya. Mau dimintain lagu cinta di bulan tua? Boleh. Radio Citra.
2: Berapa kali ku harus katakan cinta?
1: Yalah.

bertahan satu cinta, bertahan satu cinta. Pernahkah engkau sejenak mengingat Juna? Azik.

Terima kasih 102,6 FM Lubuk Linggau. Itu tadi permintaan dari Kak Denny yang minta lagu cinta ya. Luka-luka-luka yang kurasakan, bertubi-tubi-tubi yang kau berikan. Ya Allah ya, ala kesakit lalu kok lah bertubi-tubi dikasihnya ya. Manusia macam apa itu ya? Ya. Lah cintaku bertepuk sebelah tangan, alang kegilo ya. Tapi Juna balas senyum keindahan. Iya, semuanya asik-asik konser kok ya. Oke, kalau begitu 102,6 FM Lubuk Linggau, silakan yang mau bergabung bersama Juna, silakan di 0733451977. Oh ya, malam ini nih karena ada konsernya Diva Indonesia, jadi ada yang mau request lagu juga judulnya Ayat-Ayat Cinta. Ya sudah, kita kasih Ayat-Ayat Cinta ya, biar tidak kepanasan, bersama Citra Wakuncar 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Inilah dia Ayat-Ayat Cinta ya, sembari menunggu di via telepon di 0733 451977. Mari kita berwakuncar ya, bersama Radio Citra. Yang ingin tahu dan juga ingin merasakan lagunya, silakan dinikmati. Selamat malam minggu.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabajemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma,

0: Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM. Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bayar.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa.

0: KIP Kuliah dan Beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
1: Satu, dua, tiga.
2: Oke, mulai denger ya. 1, 2, 3.

jumpa lagi, balik lagi dan juga goyang lagi bersama radio kesayangan kita 102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra, Citra Budaya Bangsa. Masih bersama program yang paling dipercaya, dinanti dan juga menghibur sekali, apalagi kalau bukan Citra Wakuncar, waktunya kunjung pacar. Silakan untuk semua sahabat Citra yang mau bergabung menyanyikan lagu-lagu kesukaannya di 0733451977. Jangan lupa passwordnya, Citra Wakuncar, waktunya kunjung pacar. Ini spesial deh untuk teman-teman Juna yang ada di PUT, di Batu Urip ya, dan juga di Petanang, di Belalau. Ini ada permintaan mau minta lagu Ketimun Bongko. Kalau gitu langsung aja kita kasih Ketimun Bongko bersama Juna di 102,6 FM.

0: Oke, 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Itu tadi lagu Jambi yang sudah Juna nyanyikan untuk kita semua ya. Kira-kira ya di situ di 0733451977 ya. Silakan untuk semua sahabat Citra bergabung, dan juga Juna mau salam nih buat Bos Muda, buat Rahman ya, buat semua teman-teman yang sudah bergabung bersama Juna tentunya ya di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra ya. Oke, kalau begitu kayaknya kalau tadi udah Jambi, untuk orang-orang Merasi ya, kita kasih dulu deh ya lagu-lagu itu, apa tuh namanya, Jawa ya. Lagu Jawa yang mana ya enaknya? Oh iya, yeah. Lagu Jawa itu enaknya lagu apa ya? Apa lagu Jawa yang enak, Lur? Itu ya. Lagu ini aja ya, lagu Jawa ya untuk teman-teman sahabat Citra ya. Oke, kita Dalan Liani dulu. Itu lagu kesukaan Juna ya. Lagu ter the best gitu ya, Lur ya. Baik, kalau begitu sahabat Citra, ini ada permintaan dari Kak Jarwo ya, mau minta lagu Dalan Liani. Oke deh, kalau begitu sahabat Citra, tetaplah bersama Juna di Radio Citra, bersama Citra Wakuncar, waktunya kunjung pacar.
1: 1, 2, 3. Oke, mulai denger ya. 1, 2, 3.

Masih bersama 102,6 FM Lubuk Linggau dan spesial ini lagu buat konco-konco Nenggi Segembiro Dimas Diajeng Mbah Pak D dan juga Bu E yang ada di Merasi, judulnya Dalan Liani. Semoga kita bisa menjalani hidup ini dengan semangat tanpa rasa sakit hati. Yo, Bunda Eti, Bunda Mojang, tetap layar dulu dong. Sing tahu tembangi yuk monggo nembang sami-sami ya. Ambiarli Lost.

Wonosari. Ayo kita goyang galo-galo. Ibu Suparmi goyang bu. Ibu Sumarmi ya, salah. Semuanya yang tahu lagunya boleh nyanyi sama-sama Juna tentunya di 102.6 FM Lubuk Linggau. Rara, Ahmad Ripan.

matur nuwun nggih, matur nuwun sangi. Ada Pak Letkol ya. Oke, Pak Letkol mau minta lagu katanya buat Juna ya. Oke deh, kalau begitu buat Pak Letkol ini mungkin lagu terakhir Juna ya. Kita kasih lagu yang sangat indah buat Pak Letkol ya. Ini tuh lagunya kesukaan Pak Letkol. Kata Pak Letkol minta lagunya Widuri deng Juna. Oke, Juna kasih Widuri-duri ya. Ada yang tahu lagu Widuri? Lagu Widuri ini adalah lagu Tempo dulu menutup perjumpaan kita di hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Kalau begitu langsung aja kita dengarkan lagu Widuri bersama Juna di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Terima kasih untuk minat gabung semua sahabat Citra. Semoga sahabat Citra selalu sehat dan juga bahagia bersama Radio Citra dan juga Agarilus seriesnya. Dan untuk kamu semua, inilah dia Widuri. Mari bernyanyi bersama Radio Citra, Citra Budaya Bangsa. Thank you, bestie. Bunda Eti, mari bergoyang.

Selamat malam minggu bersama Radio Citra. Jangan lupa untuk menggunakan Agarilu Series Indonesia yang bisa menyembuhkan penyakit kronis dan generatif seperti tumor, kanker, stroke, jantung, dan juga diabetes. Halo, Ramarati, namanya Kabiarnya. Mari bergoyang buat mbah-mbah kita semuanya. Jangan lupa untuk tetap sehat bersama Agarilu Series. Spesial lagu ini buat Dandim 0406 Lubuk Linggau dan juga Polsek Muratara Nemurus Sirawas. Sekian.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Ngapain, Mak? Celingak, celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
2: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
1: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak.
2: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
1: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin tokcer.
2: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau pereda stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
0: Citra FM.
3: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
4: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
3: Morinda? Siapa lagi Morinda?
4: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
3: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak?
4: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
3: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
5: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: Tim Sehat Dokter Herbal.
8: Sehat Dokter Herbal.
9: Warga sehat Indonesia, wanita

0: kita komplit, dan satu lagi produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
3: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
2: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
3: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
2: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel T. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel T untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel T juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel T bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotik dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasat bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
4: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
5: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
6: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
7: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
8: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0.

0: 0824 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821 7929 1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812 7872 1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soalnya, radio itu paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sane terkini.
5: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
6: Rangkaian tembang-tembang nostalgia tersaji apik menemani malam Anda di menu spesial Tempo

0: kok mojo karo golek sambil oto ki?
1: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yo kok bingung arep tak kulu apa tak oseng.
0: Lah Bang Bayi papa, gek kasihane Prayu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda. Produknya agak rilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: 102,6 Citra FM.

kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, Nek, gini kan sendiku hati kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini, saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam. Kemudian ketika mau menstruasi, biasa ya perempuan pasti berjerawat. Enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu, ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti gak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya, karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih, bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda

0: Pranawa Farma, sebelah Rumah Makan Subroyo Tabepingin Lubuk Linggau. Apotek Informa Lubuk Kupang Lubuk Linggau. Apotek A3 Tanah Priuk Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan Pasar Satelit Megang Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda Lubuk Aman Lubuk Linggau. Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau. Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma depan X Kompi Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabepingin Lubuk Linggau. Apotek Kito simpang Jalan Nangka Lama Megang Lubuk Linggau. Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau. Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau. Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Seratus Citra FM, Citra Budaya Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Citra semuanya, apa kabar? Semoga di malam hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat di hari Sabtu 25 Juli 2026. Baik sahabat Citra semuanya, bersama saya Mas Budi Sulistiono di ajang Tembang Tempo Dulu. Baik sahabat Citra semuanya, Tembang-tembang Tempo Dulu tentunya akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga di malam hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat, tiada kekurangan suatu apapun, dan tentunya bersama produk-produk Agarilus. Baik sahabat Citra semuanya, sembari Anda beristirahat untuk menemani Anda semuanya, kita dengarkan sederet tembang-tembang manis, tembang tempo dulu untuk Anda semuanya bersama Vina Pandu Winata. Selamat malam untuk Anda semuanya dan selamat menikmati.

Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor.

0: mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres, 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

kita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua, dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang, dari balita, dewasa maupun lansia, sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarose drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarose drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin, dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki, dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, agarose drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa, maupun lansia, di mana kondisi balita, jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan, sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarose drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit, dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarose drop ini, di mana kolagen yang terkandung

0: lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan

0: jenjang pendidikan tingkat strata 2, program studi pendidikan agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP kuliah, beasiswa kader yayasan, beasiswa kader desa, dan beasiswa full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2 hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan. Kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1 dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al Azhar Lubuk Linggau mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
1: Ratus 2,6 Citra FM.

0: dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM.
3: Rangkaian tembang-tembang nostalgia tersaji apik menemani malam Anda di menu spesial

0: Monggo Pak, niki wedange.
1: Nggih, Bu. Suwun.
0: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten lho jenengan ki?
1: Iya, Bu. Kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
0: Oh, alah. Yo najan to ngono yo panggon obat lho, Pak.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamma, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi kecerdasan otak, anti pikun, stroke, gula darah tinggi,

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

tubuh bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarless drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarless drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat

gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, Agarus Drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa, maupun lansia, di mana kondisi balita, jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan, sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada Agarus Drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit, dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan Agarus Drop ini, di mana kolagen yang terkandung

0: dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.
1: Dua koma enam Citra FM.

0: 102,6 Citra FM.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa Murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM.

kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarulus drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarulus drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi agarulus drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami

jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan Agarus Drop ini, di mana kolagen yang

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Anda masih mendengarkan 100.

0: tresno kelawan wong wadon.
1: Ojo ya, Kak.
0: Gelem.

0: Kabupaten Penarungan. Bekno tuwo koso pitakon sadurung ati muka bewon dene. Aku perintah lawan kuwi supaya ngumpul ana ing tengahing alun-alun. Pancen iki ana bab sing bakal tak andharke. Tumrap kuwi kabeh. Aku pengen miterang opo siakaning prajurit-prajurit Penarungan wektu dina iki wis satoko. Iblis.
1: Sampun.
0: Suhut. Pemandekane pinongko prajurit opo gelarmu, he?
1: Prajurit ingkang kula tinggi menika ngangge gelar Samudrara.
0: Bintoro. Nggih. Opo gelar sing kok duweni?
1: Prajurit tekan kula tinggi sakmenika ngangge gelar Garuda Melaya.
0: Sing kene. Nggih. Prajurit panah opo satoto sekiran? Yen pancen satoto, aja nganti nguji wani mergo kelan aku wektu dina iki. Bakal cumangkah ana ing kasodaran Demak Bintoro. Prabu Sepra kebaran Kang Mas Adipati Tunggul Wulung bakal mengkang pranatan siakaning prajurit depek maju ning pengarepan wis entuk biji wener tengor.
2: Para satriya siap siaga

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Kapankah saat terakhir Anda merasakan kesyahduan samawi bersama pencipta? Misalnya melalui sebuah doa panjang dan khusyuk di malam hari, di tengah kesenyapan alam dan hirup pikuknya duniawi. Pengalaman rohani serupa merupakan bagian dari anak tangga menuju pencerahan hati setiap manusia. Bukankah dengan menyandarkan diri kepada Zat yang Maha dari segala, hidup kita terangkat dalam penghambaan yang mulia? Pernahkah Anda bayangkan suasana syahdu akan menjumpai hari-hari Anda dengan membawa segala ketenangan dan ketentraman yang didamba setiap manusia di dunia? Tidakkah Anda mengharapkan sebuah perlindungan yang maha pasti dari Ilahi Rabbi? Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan dari Allah di hari kiamat. Antara lain,

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Kopi Dangdut.

0: Blingga 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
4: Jangan gitu, Tole. Mak Elo, lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
3: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak, Mak.
4: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
3: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin tokcer.
4: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Greset Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Promo Anggeri Lu.
2: Sehat waras.
3: Koncang-koncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Anggeri Lu Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak

0: kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabajemke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma,

0: Atas Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan Ex Kompi Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk, Ita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, Saking dan Pasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sane terkini.
5: Indonesia masih terus dengar radio.
6: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
7: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
6: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
7: Kalau akreditasinya cak mana?
6: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
7: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
6: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
7: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
5: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Kuncang-kuncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Aderilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan